0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoaks.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

susah ngertiin perasaan cewek, atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Teman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893×0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0852283432. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Teman Pro 2, scrolling media sosial tiap hari pasti ketemu tren baru ya. Hari ini viral, besok udah ganti lagi. Tapi ada satu hal yang gak pernah kehilangan pesonanya, yaitu kebaya. Kebaya bukan cuma pakaian tradisional. Kebaya adalah simbol keanggunan, keberagaman, dan jati diri bangsa Indonesia. Lewat Hari Kebaya Nasional, kita diajak buat makin bangga sama budaya sendiri. Gak harus nunggu acara resmi kok buat pakai kebaya. Sekarang banyak model kebaya yang simple, modern, dan cocok dipadukan sama outfit favorit kamu. Jadi, yuk tunjukkan kalau anak muda juga bisa tampil stylish sambil melestarikan budaya. Karena budaya yang tetap hidup adalah budaya yang terus kita kenakan dan kita banggakan. Selamat Hari Kebaya Nasional!

0: waktunya kentongan.
1: Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
2: Thanks for listening.
3: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat

0: Freshback, flashback seru ala Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, aku mau info ini untuk di tanggal 22 Agustus itu memperingati hari apa aja sih? Nah, untuk di tanggal 22 ini ya, teman Pro 2, ini adalah hari terbentuknya BKR nih. Nah, ini dibentuk dengan dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ya, PPKI. Pada tanggal 22 Agustus 1945 dan

nabati nih. Nah, susu nabati itu minuman pengganti susu hewan ya, yang terbuat dari bahan-bahan nabati atau tumbuhan nih teman pro 2. Oke, nextnya ini ada apa nih teman pro 2? Oh sudah ya, cuma 2 ya teman pro 2 untuk di tanggal 22 Agustus ini. Terus buat kamu ya teman pro 2 yang lagi ulang tahun ya, selamat ulang tahun, happy birthday buat kamu, wish you all the best. Terus juga yang lagi anniversary, happy anniversary buat kamu. Oke, nah nanti di jam 8 ya teman pro 2, ini masih ada sekitar ya 20 menit lagi ya. Kamu bisa voting-voting ya di Instagram @pro2rrsby. Atau mungkin kamu mau voting lewat WhatsApp bisa di 081 90 8952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Teman Bro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Nah, inilah saat yang kamu nanti ya. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI ya, yang kini tampil lebih modern, lebih seru dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 sampai 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta nih. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri kamu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya Ayu Arta 089630089 3x0, SP Tuban Witra 089616045745, SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283437 52. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia. Are Surabaya karo Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: kamu. Pro 2 FM.
1: Dan jam 8 teman Pro 2 waktunya. Halo, hanya satu lagu nih. Nah, Yukoh nih teman Pro 2. Yang paling banyak itu adalah Wiing Wiing. Nih langsung aja kita puterin di Halo, hanya satu lagu.
2: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, fakta unik tentang Indonesia yang tak terbantahkan adalah alamnya yang sangat indah dan tidak akan ditemui di belahan bumi manapun. Mulai dari pantai berpasir putih di Bali, Lombok dan Raja Ampat, hingga gunung berapi yang megah seperti Gunung Bromo dan Gunung Rinjani memamerkan pemandangan alam yang memukau khususnya bagi orang asing. Fakta unik lainnya, Indonesia punya hutan hujan tropis di Kalimantan dan pegunungan dengan salju abadi bernama Pegunungan Kartens di Papua, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta petualangan dan penggemar alam.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oke teman berdua, kita ngobrol-ngobrol ya untuk di topik sepada. Aku udah nge-up buat kamu nih. Nah, topiknya apa sih bang? Topiknya itu adalah barang yang wajib kamu bawa nih kalau misalnya keluar-keluar nih teman Pro 2. Boleh lah ya. Langsung aja gabungan di Instagram Pro 2 RRSBY atau bisa lewat WhatsApp di 081-98-0952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: FM.
1: Saya bacain teman-teman berdua yang udah gabungan ya untuk di topik sepada ini. Di WhatsApp ada Kak Cici ya. Nah, ini katanya dia dompet yang isinya HP sama... Hah? Kamu dompetnya Kak Cici nih isinya tas kah? Oh, isinya itu ada dompet, terus ada HP sama tas. Baik, baik, baik. Iya sih. Kadang kita itu juga harus perlu ya teman pro 2 membawa cash yang tiba-tiba misalnya beli makan gitu kan, yang tiba-tiba gak bisa pakai kris gitu kan. Wah, itu udah langsung, kita itu langsung ribut atau mungkin bingung sendiri gitu kan. Gimana ini, aduh gak punya cash lagi dan lain-lain gitu kan. Nah itu ya, kamu harus ada nih teman pro 2 cash meskipun berapalah. Ya 20, 30 atau mungkin 50 buat jaga-jaga aja kalau misalnya ada yang memang enggak bisa pakai kris. Oke. Next dari Kak Bilal yang katanya dia di kalau mau keluar-keluar itu yang wajib itu adalah membawa HP. Oke, baik baik baik baik baik. Oke, terus ada lagi yang request nih, request doang ya. Dari kakak Anit yang request lagunya Nathan Evans yang judulnya Milaroki Bay. Oke, udah aku siapin, langsung aja ya kita puterin buat kamu. Oh,

0: Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Kita bacain lagi teman berdua yang udah gabungan ya. Ini ada dari Duhano Kuruai katanya. Bawa duit minimal 2K 2000 ya. Oke. Iya sih, kan benar kan? Kita itu harus membawa cash ya teman berdua, meskipun itu cuma 2000 aja buat parkir ya teman berdua. Baik. Ada Ismi Amira yang katanya kipas portable katanya. Biar enggak kepanasan ya kamu ya. Kadang iya sih, itu juga harus sih. Harus ada di tas ya teman berdua, kipas portable itu yang tiba-tiba kita apa ya kayak kepanasan gitu kan enggak enak gitu ya teman berdua. Terus In Blue katanya lipstick, baik makeup ya lebih tepatnya. Ya udah, enggak apa-apa nih teman berdua. Masih ada sekitar 1 jam lagi teman berdua untuk aku menemani kamu di Spada kali ini. Langsung aja gabungan ya di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Lagu anyar. Iyo, Nandi. Ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.
2: Oke, teman berdua, ini waktunya Rama untuk pamit ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 10 pagi. Dan habis ini akan dilanjutin oleh siapa, ditunggu aja. So, jangan kemana-mana, tetap di sini di Perdu FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Bank Indonesia atau BI mencatat KRIS telah digunakan oleh 65,77 juta pengguna hingga Juni 2026. Sistem pembayaran digital tersebut juga diterima oleh 44,86 juta merchant, dengan 96,80% diantaranya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Filianingsi Hendarta, Deputi Gubernur BI, mengatakan penjualan KRIS tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga menjadi jalan bagi pelaku UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Menurut BI, transformasi digital menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, serta membantu UMKM naik kelas di tengah perkembangan ekonomi digital. BI mendorong digitalisasi UMKM melalui tiga strategi utama, yaitu e-farming melalui digital farming untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, kedua e-commerce dengan mendorong UMKM masuk ke platform digital untuk memperluas akses pasar, dan ketiga e-financing melalui sistem informasi aplikasi pencatatan informasi keuangan atau SIAPIC untuk memperbaiki pencatatan laporan keuangan sekaligus membuka akses pembiayaan. Sama Pro 2, Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen, memastikan bahwa guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu akan otomatis beralih menjadi P3K penuh waktu mulai tahun depan. Ia menjelaskan proses peralihan status dari P3K paruh waktu ke penuh waktu ini akan berlangsung tanpa melalui tes dan melalui berlaku pada Januari 2027. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pemerintah berencana membuka jalur seleksi bagi guru P3K penuh waktu maupun masyarakat umum yang berminat menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun mendatang. Informasi terakhir, teman Pro 2, Google memperkenalkan fitur baru yang memungkinkan pengguna untuk memprioritaskan situs berita favorit pilihan mereka dalam hasil pencarian. Menurut siaran Engage pada Kamis kemarin, Google memperkenalkan tombol preference source atau sumber pilihan yang bisa dipasang oleh pengelola situs web di situs mereka. Kalau pembaca menekan tombol preferred source pada satu web di situs mereka, berita tersebut, maka situs tersebut akan ditambahkan sebagai sumber pilihan yang diprioritaskan dalam hasil pencarian Google. Setelah itu, artikel dari media yang dipilih akan lebih sering muncul di Google Search, termasuk dalam Top Story, AI Overview, dan AI Mode. Preferred Source menurut Google juga akan mengarahkan pembaca kembali ke halaman tempat mereka sebelumnya berada setelah menetapkan situs sebagai sumber pilihan. Demikian Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora.
0: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Tuku ikan bakar nak ngagel jaya. Apa kabar teman Pro 2? Senang banget Dewi Anora bisa balik lagi nemenin kamu edisi weekend Sabtu 22 Agustus 2026. Tentunya nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore. Tuku bumbu lah kok keliru sagu. Surabaya hawani syahdu paling enak ya request lagu.
0: Pro 2 Hit List. Request lagu favorit kamu sekarang juga.
1: Ayo request lagu favorit kamu teman Pro 2 lewat WhatsApp-nya Pro 2 FM 081908952 atau di Instagram @pro2rrisby, aplikasi RRI Digital juga bisa banget. Aku seperti biasa ya, live juga di TikTok-nya Pro 2 FM RRI Surabaya, jadi ayo join sekarang juga.

0: Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.
1: Teman terbaik kamu.

Marion Jola featuring Rai Putra, kawin lari teman berdua. Aku saranin jangan diikutin nih ya, capek soalnya, mending duduk-duduk aja kalau kawin itu ya. Anyway teman berdua, di siang hari ini cuaca kota Surabaya memang agak sedikit labil ya, sedari pagi yang kayak bener-bener syahdu, mendung, adem gitu, terus tiba-tiba panas, terik ya. Ini memang kita akan memasuki masa-masa peralihan musim sih, jadi aku harap kamu juga bisa ngejaga kondisi kesehatan tubuh kamu ya. Mungkin yang hari Sabtunya lagi libur bisa santai-santai di rumah, sambil santai sambil dengerin lagu favorit kamu ya di Perdua Hitlist, hit Indonesia atau internasional terbaru. Boleh kamu request yang hari ini sampai nanti jam 12 siang. Kemana sih requestnya? WhatsApp aja 081-98-952, Instagram @produ_rsby atau aplikasi RRI Digital. Di live TikToknya Produ FM udah ada yang minta lagunya Nicky Baker yang Sumpah Mati dari Permata. Siap ditunggu. Iya. Terus kalau di WhatsApp ada Ali Gozali di Pasuruan, lagunya Elsa Japasal yang Pernah Dicinta, tolong diputerin ya. Siap ditunggu. Habis ini aku puterin buat Ali Gozali di Pasuruan. Thank you banget ya. Udah selalu joinan di Produa Hitlist setiap harinya. Kalau kamu masih berpikiran kira-kira lagu apa ya enaknya di siang hari ini, coba kasih lagu yang lebih semangat dikit buat aku teman Produa, biar aku juga semakin semangat nemenin kamu di Produa Hitlist.

Teman Pro 2, udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0852834375. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

Pro 2 Hitlist nemenin kamu sampai jam 12 siang, teman Pro 2 bareng sama aku Dewi Anora tentunya di sini. Iya, yang mau request hayu boleh. Masih panjang nih waktunya. Jadi kamu buruan aja gabungan lewat WhatsApp 081908952. Terus juga di Instagram boleh di @pro2rrisby juga aplikasi RRI Digital. Kemudian kalau kamu lagi santai sembari scroll TikTok, jangan lupa mampir di live TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya. Di situ aku juga lagi curhat-curhat nih sama teman Pro 2 yang udah gabungan di siang hari ini ya. Tadi ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta, requestan dari Onde Onde. Namanya Onde Onde guys. Oh si Jerei Soy, nama kamu aneh-aneh ya. Dari Jerei Soy terus jadi Onde Onde. Terus ada Not Me, minta lagunya Raim Laude yang Ikro. Oke, siap ya, ditunggu aja. Aku boleh gak sih cek-cek dulu di WhatsApp-nya Pro 2 FM ya kan. Ada Fitria minta lagunya si Baby Rexha ya, yang Sad Girl teman Pro 2. Oke, nanti diputerin deh Fit. Thank you Fitri udah joinan lagi setelah lama tidak mencungul ya kan. Kalau kamu masih mau dengerin lagu-lagu favorit kamu, tenang aja, aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 siang.

0: cari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Top Opera 2, aku juga masih nungguin kamu loh ya buat request lagu favorit kamu di siang hari ini. Weekend ini kamu kemana? Tadi Top Opera 2 ada yang bilang ke pantai. Asik banget ya. Kalau weekend-weekend ke pantai, terus kesananya tuh mungkin agak sedikit sore-sorean ya. Lek Cam Yahmi ini yuk panas gak sih? Panas kan ya. Jadi menikmati senja di pantai. Asik. Asik gak tuh teman berdua ya. Kalau kamu ternyata dalam perjalanan, update dong gimana kondisi lalu lintas dan cuaca di sekitaran kamu. Sembari kamu juga bisa request lagu favorit kamu buat temenin perjalanan kamu juga di hari ini ya teman berdua. Aku sapa-sapa dulu yang udah gabungan lewat Instagramnya Pro2 FMC. HP ini kok gak iso murup loh. Iya, ada Kevin dari Cianjur, minta lagunya Padi. Kayaknya kalau Padi yang itu gak bisa aku puterin, boleh aku puterin yang baru ya? Ada Haru Biru nih, boleh kan? Ini lagu terbarunya Padi juga, teman Pro 2. Iya, ditunggu Kevin di Cianjur, thank you udah gabungan setiap hari di Pro 2 Hitlist. Di Love TikTok, ada Kotima, minta lagunya Enau, featuring Momo, sudah tahu Tuhan kita berbeda. Kok masih diterabas aja ya? Kalau sudah tahu berbeda, temboknya tinggi, ya udah jangan dipaksa untuk dibobol. Susah, sakit semua nanti malahan ya. Ditunggu Kotima lagunya, nanti bakal aku putarin buat kamu. Tadi ada Fabian juga, Fabian minta lagunya siapa tadi? Dia seperti yang lagunya Malik and the Essential yang dia. Kayaknya yang itu belum bisa aku puterin Fabian. Mau Malik yang lain enggak? Coba, coba, coba. Hayo, coba. Ya udah, sembari nunggu gabungan kamu, boleh ganti aja Fabian. Nanti aku bakal puterin lagu-lagu favorit kamu juga di siang hari ini tentunya di Pro 2 Hitlist.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Setapak Sri Wedari dari Malik and the Essential. Fabian, ini requestannya ya, udah aku putarin spesial buat kamu. Juga teman Pro2 yang mungkin lagi pantengin Pro2 FM sambil santai-santai ya. Anyway, sapa-sapa lagi deh yang udah gabungan lewat live TikToknya Pro2 FM. Ada Api Poi, minta lagunya Hindia yang Rumah ke Rumah ya. Terus juga ada siapa lagi di Instagramnya Pro2 FM. Tadi ada Sals, minta lagunya Salma Salsabil yang Sesal. Oke, siap-siap. Terus aku sapa lagi, ada teman Pro2 yang minta lagunya Liodra Pura-Pura Lux TRX. Terima kasih Kak, sama-sama. Ditunggu lagunya, nanti pasti bakal aku puterin. Ada Kakak SH, halo Pro2 RS Surabaya. Salam buat Udin dan Noval di Citayam. Gas. Gas juga Kak Esa kalau mau request lagu favoritnya Kak Esa ya. Aku tungguin pokoknya di Pro2 FM sampai nanti jam 12 siang.

0: Teman Produa, Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dan memiliki lebih dari 700 bahasa yang digunakan secara aktif. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa terbesar di dunia. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara ini dan digunakan di seluruh Indonesia sebagai bahasa persatuan.
1: Teman terbaik kamu.

Aku harap kamu gak pura-pura ya teman berdua. Cukup Liodra aja yang pura-pura. Kamunya jangan. Kamu harus tetap cinta dan sayang sama berdua FM dari Surabaya. Kalau sama aku, bonus ya. Ca, lemes re. Iyo, kurang sarapan iki yo apa re. Info-info makan siang plus sarapan brunch. Sobari juga nemenin kamu nih di siang ini untuk request lagu. Iya teman berdua, aku sapa dulu yang udah ngantri di WhatsAppnya berdua FM. Ada kakak Karmelita, lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, iya, ditunggu. Terus ada siapa ini, gak ada namanya, kakak Banyu, minta lagunya Sabrina Leanor yang Selesai, iya. Ini juga sama, ada siapa, 085161, sekian, Sabrina Leanor. Banyak juga siang ini yang minta lagunya Sabrina Leanor yang Selesai. Ditunggu aja. Tadi di live TikTok juga ada kakak Kia di Kalimantan. Aduh, turut ikut sedih pokoknya kak Kia. Sama kayak Kak Lang kemarin ya bercerita bahwa mereka permasalahannya, kalau Kak Lang kemarin permasalahannya adalah air yang semakin kering begitu. Tapi kalau Kak Kia ini memang asapnya masih ada tebal begitu ya, apalagi malam sampai pagi. Semoga memang segera padam semuanya, asapnya juga segera hilang begitu ya. Lagunya Ziva Magnolia yang Pelindungmu ditunggu. Aku puterin nanti spesial buat Kak Kia ya. Buat Kak Kaca, ayo kita pikirkan mau makan siang apa kali ini ya. Sembari boleh loh kalau mau request lagu. Kamu juga masih ada kesempatan, masih cukup panjang, sekitar 30 menit lagi. Bisa dengerin lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist lewat WhatsApp aja requestnya. 081908952, boleh kirim chat ataupun voice note kamu ya. Instagram @pro2rrsby atau aplikasi RRI Digital. Aku juga masih live di TikToknya Pro 2 FM. Jadi ayo join di live TikTok Pro 2 FM RRI Surabaya. Kita seru-seruan, kita nyanyi-nyanyi bareng, cerita-cerita bareng, guyonan bareng, tak anteni sampai jam rolas awal.

0: Ih, ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh. Nggak boleh egois kan?

Thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang udah setia banget sama Pro 2 FM sampai siang ini. Tenang aja, aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore kok. Iya, kalau sekarang mau request lagu, masih ada kesempatan, tinggal beberapa menit lagi nih teman Pro 2 sebelum aku ciao dari Pro 2 Hitlist ya. Aku sih senang-senang aja kalau kamu request gitu kan. Tapi kalau mepet-mepet, aku yang pusing nantinya teman Pro 2. Iya, anyway, kamu yang ternyata baru aja gabungan di live TikToknya Pro 2 FM, boleh langsung request, boleh tap-tap juga teman Pro 2. Tapi kalau kamu mau gabungnya lewat WhatsApp, bisa di 081-908-952 atau Instagram at Pro2RISBY ya. Ada Andika minta lagunya Bruno Mars yang I Just Might. Oh, thank you. Kamu request ini bikin aku semangat deh. Terus ada juga Inaya minta lagunya Ibu Kota dari Traffic Jam dong. Bisa gak ya? Bisa deh buat kamu. Thank you udah request ya. Terus juga ada siapa ini? MRJL minta lagunya Adrian Khalif yang 2001 kali. Rongewu siji pink. Pink rongewu siji. Ya udah nanti aku puterin ya lagu-lagu kamu sembari juga nemenin kamu yang lagi santai di Sabtu siang ini.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Tema Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah join di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Request-request lagu kamu. Iya, tapi sorry banget nih, waktunya udah mau jam 12 siang. Tandanya kita harus geser dulu ke Santai Siang habis ini ya. Buat kamu requestan yang belum keputar atau kebaca, besok balik lebih awal dari jam 10 sampai jam 12 siang. Habis ini di Santai Siang, aku update deh informasi seputar kuliner yang bisa bikin kamu makin lapar, iya. Aku juga mau brunch nih, teman bro 2, ya, alias makan pagi, dirapel makan siang. Buat kamu yang sama kayak aku di hari ini ternyata harus brunch ya. Semangat ya teman Pro 2, nikmatin makan siang kamu. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Dan gak usah kemana-mana, aku update informasi lainnya, lagu-lagu yang asik juga spesial buat kamu di Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Masih di 95,2 FM bareng sama Dewi Anora di sini, teman Pro 2 Santai Siang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Iya, satu jam ke depan aku update dulu deh makanan-makanan yang enak gak sih teman Pro 2. Cuma lagi kepikiran sih, karena siang ini aku mau makan nasi kulit ayam gitu teman Pro 2. Dan aku kepikiran deh ngasih kamu info-info seputar kulit ayam ya. Kamu ada gak sih yang gak suka sama kulit ayam? Menurut aku rugi besar sih orang-orang yang gak suka kulit ayam teman Pro 2. Karena kulit ayam tuh seenak gitu ya. Mau yang crispy ataupun yang mungkin digorengnya gak terlalu crispy, menurut aku enak banget. Bahkan saking sukanya aku sama kulit ayam ya, yang dibikin istilah gak digoreng, yang bener-bener di bumbu, di sayur, atau di pokoknya yang bukan digoreng ya, itu aku juga suka. Nah, ada juga orang yang cuma suka kulit ayam tuh yang digoreng, teman Pro 2. Aku olahan apapun itu kulit ayam gas lah ya, teman Pro 2. Cuman kolesterolnya tinggi gak sih? Nanti coba kita bahas ya, sembari mungkin aku spill-spill juga yang jual nasi kulit ayam di Surabaya di mana aja. Iya, aku sih punya langganan sih tempat Pro 2, cuman kayaknya aku gak bisa rekomendasiin itu buat kamu deh. Bisa-bisa aja, iya. Tapi kalau ternyata kamu tanya, kamu punya rekomendasi juga, boleh loh kasih tahu rekomendasi kamu lewat WhatsApp aja 081-98-1052. Yang mungkin hari ini atau siang ini juga lagi menikmati hidangan makan siangnya, selamat menikmati teman Pro 2. Aku temenin kamu di Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro 2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

Selesai dari Tiara Andini, teman Pradua nemenin kamu di santai siang kali ini. Benar-benar santai nih kalau dengerin usai ya. Tapi yang penting bukan kisah cinta kamu yang usai. Jangan sampai teman Pradua. Mungkin makan kamu yang sudah usai ya. Berarti kamu cepat banget kalau makan. Kamu tipe kalau orang yang makan tuh cepat apa lambat, teman Pradua? Aku bisa dibilang cepat sih, ya kan? Cepat banget makan, mau itu sambil nonton atau nggak nonton. Pasti aku makannya cepet teman Pradua. Padahal aku ngerasa makan aku santai-santai aja, tapi banyak yang bilang aku makannya cepet gitu. Ya berarti tandang gaweku yo cepet koyo e ya. Ojo dihujat, ternyata tandang gaweku gak cepet teman Pradua. Cuman aku mau ngebahas masalah kulit ayam yang begitu endul alias enak banget, ya kan. Kalau berbicara tentang kulit ayam, ternyata ada fakta-fakta yang mungkin belum kamu tahu teman Pradua. Ada yang bilang kalau kulit ayam tuh gak ada lemaknya gitu, tapi kalau menurut aku ada sih, karena dia kan kalau digoreng tuh ada minyak-minyak yang keluar kan, nah itu pasti ada lemaknya teman Pradua. Dan ini menurut para ahli dari Harvard School of Public Health sendiri ya, itu juga menekankan bahwa memang benar kalau kulit ayam tuh memang mengandung lemak. Cuman faktanya nih teman Pradua, lemak itu tuh ada dua jenis lemak, yaitu lemak yang baik atau asam lemak omega 6. Nah, 1 ons kulit ayam itu tuh mengandung 8 gram lemak tak jenuh dan 3 gram lemak jenuh, teman Pradua. Lemak tak jenuhnya ini nih yang ternyata bisa menyehatkan jantung kamu juga, karena bisa menurunkan kadar kolesterol sehingga bisa meminimalisir resiko stroke dan serangan jantung. Tapi supaya tetap sehat ya, kamu memang harus membatasi asupan si lemak tersebut, atau bahkan ya membatasi makan kulit ayam, teman Pradua. Dan batas asupan lemak perharinya itu kan cuma 67 gram ya. Jadi kalau kamu dirasa makan satu onnya aja 8 gram. Berarti kalau 1 on 8 gram harus 67 gram 8 kali berapa nih? Jangan sampai kamu makannya lebih dari 5 ons ya. Bahaya nih teman Pradua. Jangan. Iya kan? Kadang kan kita yang benar-benar kecintaan banget sama satu makanan, enggak karu-karuan kalau sudah suka, sudah cinta gitu teman Pradua. Benar ya kalau memang si ayam kulit ayam ini mengandung lemak, tapi memang ada lemak jenuh sama lemak tak jenuhnya teman Pradua. Balik lagi, jangan makan yang berlebihan lah ya. Apapun yang berlebihan itu enggak baik teman Pradua. Selain itu, kulit ayam tuh bisa ngejaga kelembapan dan meningkatkan aroma loh teman Pradua. Bener sih kalau goreng kulit ayam atau ayam yang ada kulitnya tuh kayak sedep-sedep gimana gitu teman Pradua ya. Jadi kalau kamu lagi goreng ayam bareng sama kulitnya, minyaknya tuh akan terserap lebih sedikit dibanding sama daging ayam yang tanpa kulit ya. Yang mana penyerapan minyaknya tuh lebih banyak dan langsung masuk ke dalam si daging ayam itu. Jadi prefer kamu lebih baik goreng ayam itu yang masih ada kulitnya, ya kan? Ini juga masih diteliti lagi sama Harvard School of Public Health yang mungkin menyebutkan juga ya, kalau memasak ayam dengan kulitnya itu bisa ngebantu ngejaga kelembapan daging ayam dan tentunya bisa ngebuat sajian tuh lebih beraroma nikmat gitu teman Pradua. Hal ini nantinya bisa ngebuat masakan ayam kamu tuh lebih lezat, nikmat, mantap pokoknya. Jadi kalau tiap orang yang makan ayam atau kulit ayam itu tuh benar-benar ngerasa puas banget teman Pradua. Ya, nanti aku bakal update lagi apa fakta-fakta unik dari kulit ayam goreng. Radio station BTSN.

dapat diberikan. Meski perlahan disadari, tidak dihargai dengan cara yang sama. Kenangan terulang kembali, seolah pola yang sama terus terjadi. Harapan sempat dibangun, namun pada akhirnya hanya dikecewakan. Kenyataan mulai diterima bahwa tidak semua yang terlihat indah benar-benar tulus. Dan pada akhirnya, disadari bahwa yang pergi bukan kehilangan, tapi pelajaran.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Siang-siang gini paling enak santai sambil dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat nemenin aku.

Promise 9, stay this way teman Pro 2, aku Putri untuk kamu di Santai Siang kali ini ya. Kalau tadi aku udah ngasih dua fakta menarik dari kulit ayam, khususnya kamu yang mungkin suka masak pakai kulit ayam gitu ya. Ada fakta terakhir dari kulit ayam nih teman Pro 2, ternyata memang kulit ayam tuh bisa menghasilkan rasa gurih secara alami. Ya, aku sih kalau ini kayaknya percaya banget ya, karena setiap habis goreng ayam yang ada kulitnya, apalagi sampai garing gitu ya, sampai agak crispy gitu tuh, kalau di langsung dimakan bener-bener gurih ya teman Pro 2, walaupun tanpa bumbu ya, walaupun tanpa bumbu bener-bener gurih dia teman Pro 2. Dan ini memang kulit ayam memang menghasilkan rasa gurihnya tuh secara alami. Jadi kalau ternyata kamu belum pernah coba kulit ayam yang tanpa bumbu terus kamu goreng gitu ya, nah kamu coba deh. Kalau lagi goreng kulit ayam tanpa kasih bumbu aja terus digoreng sampai agak kering gitu teman Pro 2, pasti kamu akan mendapatkan rasa gurihnya itu. Cuman ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan juga dalam menyajikan si kulit ayam ya. Yang pertama nih, jangan sampai ngegoreng kulit ayam tuh sampai kering, karena ternyata itu bisa membuat si kulit ayam kehilangan gizi atau nutrisinya teman Pro 2. Padahal yang enak tuh kan digoreng crispy banget ya, garing banget gitu loh. Jadi kalau mau, kamu bisa memasak si kulit ayam itu tidak terlalu matang, atau sampai cukup sampai renyah aja lah ya. Kalau udah terlihat golden brown, kamu angkat aja teman Pro 2, jangan sampai yang bener-bener coklat banget, itu udah mulai gosong sih. Terus kamu bisa menghindari untuk melapisi kulit ayam dengan tepung bumbu, karena tepung yang melapisi kulit ayam itu nantinya cuman akan membuat minyaknya lebih banyak terserap, sehingga berbahaya juga untuk tubuh kamu teman Pro 2 tuh. Makanya kalau kamu cari nasi kulit-kulit ayam, coba yang benar-benar kulit aja gitu ya. Memang pasti agak sedikit mahal sih, tapi gimana lagi, itu yang enak plus sehatnya. Karena kalau dicampurin tepung itu tadi, minyak goreng akan lebih banyak terserap ya di saat kamu menggoreng kulit ayam yang pakai tepung. Setelah itu, tiriskan ayam yang sudah digoreng ke tisu atau bahan lain yang menyerap minyak. Karena dengan hal seperti itu, kandungan minyak dalam kulit ayam nantinya bisa berkurang, dan lemak tak jenuhnya pun juga berkurang teman Pro 2. Lalu konsumsi kulit ayam secukupnya aja ya, karena yang berlebihan jelas tidak baik. Apalagi kalau kamu masaknya dengan cara direbus atau dipanggang, itu lebih baik kata teman Pro 2. Bener ya kan? Ayam panggang yang ada kulitnya itu juga enak banget teman Pro 2. Aku seneng sih. Semoga kamu juga seneng ya dengan sajian kulit ayam yang dibakar itu, karena mungkin itu juga lebih sehat karena tidak mengandung minyak kan, tidak digoreng, jadi nyerap minyaknya juga lebih sedikit.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 105,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak

Mamar Udah, kalau kamu tanya di Surabaya tuh ada nggak sih nasi kulit yang enak gitu? Banyak sebenarnya teman Pro 2. Kalau kamu cari-cari tuh pasti ada banget, iya kan? Kayak nasi kulit PPK. Ini tuh ada di beberapa titik sih. Ada di Margorejo, sama juga di mana ini Rai Lontar. Iya, jadi nasi kulit PPK atau pedas-pedas kriuk. Ini juga enak teman Pro 2. Atau bahkan kalau kamu pengen cari di kedai-kedai itu ada di Klampi Semolo ya, nasi kulit ayam krenyes. Ini ada yang di Klampi Semolo Barat teman Pro 2, kalau kamu suka, nah boleh nih coba-coba aja. Karena juga kalau dari rating sih kayaknya memang enak nih teman Pro 2, iya kan? Kamu punya rekomendasi gak sih nasi kulit yang enak banget teman Pro 2? Kalau aku sih dua itu iya. Siapa tahu kamu punya rekomendasi lain, boleh dong kasih tahu aku, karena aku juga pecinta kulit sama kayak kamu ya. Tapi ingat ya teman Pro 2, kalau makan kulit ya jangan banyak-banyak, karena yang berlebihan itu gak baik.

Dari jam 1 sampai jam 2 siang ini Teman Pro 2 aku update informasi olahraga spesial buat kamu di Santai Siang tentunya di Sport Corner ya. Jadi gak usah kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: mana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Tepang Pro 2, gelaran turnamen Soekarno Cup 2026 ini masuk ke babak krusial semifinal dan final ya. Sejak babak semifinal, panitia penyelenggara itu resmi menerapkan video assistant referee atau VAR pada babak semifinal dan final. Pengarah panitia Soekarno Cup 2026, Denny Wicaksono, mengatakan kalau penerapan VAR ini bagian dari upaya untuk memastikan ya kualitas pertandingan bisa berjalan dengan baik. Dengan hadirnya VAR dapat menjamin pertandingan ini bisa berjalan lebih baik dan adil untuk setiap tim. Denny juga mengatakan ya, dengan peserta yang datang dari berbagai daerah, kualitas dan independensi perangkat pertandingan itu jadi bagian yang tidak terpisahkan dari kredibilitas turnamen. Hadirnya teknologi resmi, ini diharap bisa mengurangi tingkat kesalahan pengambilan keputusan, terutama pada momen-momen krusial. Walaupun begitu ya teman Pro 2, VAR tidak menggantikan peran wasit di lapangan juga, sehingga keputusan tetap berada di tangan wasit. Sementara VAR itu hanya mendukung wasit untuk memberikan pandangan lain ya. Dan Soekarno Cup ini memang peningkatan kualitasnya untuk perangkat pertandingan bukan sekedar persoalan teknis pertandingan aja. Dari perspektif pembinaan, pengalaman bertanding dalam kompetisi dengan standar penyelenggaraan yang semakin profesional, ini tentunya punya nilai yang cukup besar juga. Karena itu, penggunaan wasit berkualitas dan VAR ini bisa dipandang sebagai investasi yang jangka panjang ya. Pemain-pemain muda yang tampil di Soekarno Cup juga bukan hanya dipersiapkan untuk jadi pesepak bola yang memiliki kemampuan teknis, tapi juga dibentuk untuk memahami budaya kompetisi yang sehat dan juga profesional.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Sama Pro 2, ada sebanyak 8 pemain yang dipanggil DPP Perbasi untuk melanjutkan proses seleksi persiapan timnas basket 3x3 Putra menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026 ya. Pemanggilan ini berdasarkan surat pemanggilan yang tertanggal 19 Agustus 2026. 8 nama itu bukan wajah baru tentunya di dalam dunia basket ya, khususnya dalam persiapan tim. Sebelumnya mereka juga masuk dalam skuad yang diproyeksikan menghadapi FIBA 3x3 Challenger di Batam pada akhir Juli lalu, Tema Pro 2. Nah, ketika itu sebanyak 11 pemain dibagi ke dalam 2 tim, yakni Waisai dan juga Balige. Kini 8 pemain yang melanjutkan persiapan menuju Asian Games 2026 pada 19 September sampai 4 Oktober adalah Erik Ibrahim Junior, Dewa United, Muhammad Aimane Garudi Arif, dan Justin Jayawianto dari Tangerang Hawks. Kemudian ada Halma Herano Aprianto Lola Ruhadi dan Richard Cornelius dari Hang Tua Jakarta. Ada Dava Doifullah dari Pacific Caesar Surabaya, Almando Davin Nepapait dari Borneo Hornbills, ada Serta Aven Rian Pratama dari Kesatria Bengawan Solo. Sementara itu Aaron Nathanael, Hosea Kanit, Imade Duta, dan Hakim Malano yang sebelumnya masuk dalam daftar pemanggilan untuk Challenger Batam, ini sudah dikembalikan ya ke klub masing-masing. Dalam proses seleksi DPP Perbasi, ini juga melakukan penyesuaian komposisi pemain tentunya. Ada Almando Davin dari Borneo Hornbills dipanggil untuk menggantikan Dava Doifullah yang dibutuhkan timnas basket 5x5 Putra dalam training center menuju Asian Games 2026. Timnas basket 3x3 Putra ini berada di bawah komando pelatih Nico Donna Fitzgerald, yang mana Bastian Arif juga dipercaya sebagai manajer tim dengan dukungan dua asisten pelatih, ada Yosua Rudolph dan Alfa Hari Kusuma Negara Parker, Teman Pro 2. Manajer timnas basket 3x3 Putra, Bastian Arif, ini menegaskan ya kalau 8 pemain ini masih berada dalam tahap seleksi. Mereka tentunya harus kembali bersaing untuk mendapatkan tempat dalam komposisi utama yang akan dibawa ke Asian Games 2026. Nantinya setelah menjalani Challenger Batam, para pemain juga terus mendapatkan menu latihan fisik ya. Mereka juga menjalani sejumlah uji coba dan game internal sebagai bagian dari upaya meningkatkan chemistry sekaligus mempertajam strategi permainan. Tantangan berikutnya adalah menentukan 4 pemain terbaik ya, karena hanya 4 pemain yang nantinya dibawa ke Jepang untuk berlaga di Asian Games 2026.

ini Indonesiaku. Teman Pro 2, Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies purba yang langka dan hampir punah. Komodo spesies tersebut hanya kamu temukan di Taman Nasional Komodo. Hewan komodo merupakan makhluk besar mirip kadal raksasa dengan panjang 2-3 meter dan berat mencapai 165 kg atau 100 kg saat perut kosong.

Teman Pro 2, satu informasi olahraga terakhir untuk kamu di Sports Corner kali ini ya. Ada kegagalan Timnas Indonesia yang melaju ke semifinal Piala AFF 2026 kemarin yang memang meninggalkan kekecewaan ya untuk para pecinta sepak bola di tanah air. Cuman hasil di lapangan tidak seharusnya menjadi alasan ya untuk melampiaskan kemarahan lewat penghinaan, perundungan, ancaman, hingga serangan terhadap keluarga pemain.

Main. Pesan ini juga sejalan dengan kampanye FIFA lewat unggahan Instagram bertajuk Protecting Players Online Around the World. Dalam unggahan ini, FIFA menyampaikan seruan Stop Hate, Protect Football. Sebagai pengingat ya, kalau sepak bola itu harus tetap jadi ruang yang nyaman bagi pemain, official, dan juga supporter, bahkan termasuk ketika berada di dalam dunia digital juga. Konteks ini tuh jadi semakin relevan setelah sejumlah pemain timnas Indonesia tuh mendapat serangan di media sosial pasca kegagalan di Piala AFF 2026. Bek timnas Indonesia Justin Hubner beserta keluarganya menjadi salah satu pihak yang turut menghadapi hujatan dan juga ancaman teman pro 2. Nah, PSSI lewat Ketua Umum Erick Thohir dan Sekjen Yunus Nusi juga sudah menyampaikan ya keprihatinan atas situasi tersebut. PSSI menegaskan kalau kritik terhadap performa pemain itu merupakan bagian dari sepak bola, tapi tidak boleh berubah menjadi serangan personal yang mengancam martabat maupun keselamatan khususnya para pemain. Menurut PSSI, dukungan terhadap timnas Indonesia itu tidak harus diwujudkan dengan menutup ruang kritik ya teman pro 2, justru kritik tetap dibutuhkan agar tim ini bisa berkembang. Cuman kritik semestinya tuh diarahkan pada permainan, keputusannya seperti apa, maupun proses yang memang bisa dievaluasi begitu. Setelah Piala AFF 2026, para pemain nantinya tuh akan kembali beraktivitas bersama klub masing-masing. Nah, musim kompetisi I-League 2026-2027 nantinya khususnya di Super League dan Championship 2026-2027 ya, yang akan dijadwalkan mulai bergulir tuh di tanggal 4 sampai 11 September 2026. Kompetisi domestik ini jadi kesempatan juga untuk para pemain khususnya untuk kembali membangun kepercayaan diri dari diri dan juga meningkatkan performa khususnya. Di saat yang sama, klub juga membutuhkan dukungan positif nih dari para supporter supaya proses pembinaan, regenerasi, dan juga persaingan antar pemain ini bisa berlangsung secara sehat sepanjang musim.

0: Teman berdua, karena ini hari Sabtu, iya seperti biasa dong. Nanti di jam 2 sampai jam 3 aku bakal update 20 tanggal lagu terpopuler selama seminggu ini di Top 20 Indonesia Pro 2 FM RRI Surabaya. Kira-kira siapa yang bakal jadi juara minggu ini, teman berdua? Makanya gak usah kemana-mana ya, di sini aja.
1: Biar siang kamu gak ngebosenin, mending tetap dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Top 20 national charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
3: Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Top 20 Indonesia balik dengerin kamu, teman Pro 2 untuk edisi minggu ini, Sabtu 22 Agustus 2026. 20 tanggal lagu terpopuler bakal aku update untuk kamu minggu ini. Kira-kira siapa yang bakal jadi juara? Tenang, Dewi Anora ya yang bakal update sampai nanti di jam 3 sore. Tapi ya sebelum aku ke posisi 20, aku kasih tahu dulu deh yang harus out of chart minggu ini. Ada Enau featuring Ari Lesmana, Batas Senja. Sayang banget minggu ini kamu harus out of chart, teman Pro 2, sedih ya. Ya udah, kita langsung geser ya ke posisi 20. Ada Sempurnanya Aku dengan NPD yang sayang banget minggu ini cukup terjung payung ya di posisi 20.

Sayang banget sih sebenarnya, selain para personil dari NPD yang asik-asik banget, lagunya kan juga enak ya. Tapi kenapa dia harus turun 4 peringkat dari posisi minggu lalu nih teman Pro 2? Sedih, sesedih-sedihnya sih ya. Kita ke posisi 19. Oh, ada new entry kita nih yang langsung menginjakan kaki di nomor 19 teman Pro 2. Ada Budi Doremi yang update lagu terbarunya nih teman Pro 2 dengan judul Cinta Diri Sendiri. Au au au. Kayaknya ini nyuruh kamu untuk mencintai diri sendiri deh kalau selama ini udah terlalu disakitin gitu ya, apalagi sama orang yang kayak enggak tahu terima kasih sama diri kamu teman Pro 2. Ada di posisi 19 ya, Budi Doremi, Cinta Sendiri.

ternyata asik banget lagunya Budi Doremi yang terbaru ini, Tombol Amper 2. Kalau kamu suka, request dong seterusnya gak tuh. Setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang ya. Tentunya di Pro 2 FM RRI Surabaya, kamu bisa request supaya dia bisa naik terus di setiap minggunya, teman berdua. Ya udah, kita ke posisi 18, naik satu peringkat dari posisi minggu lalu nih. Udah sering banget di request sama kamu, tapi minggu lalu baru masuk top chart Pro 2 FM ya. Ada Sabrina Leonor dengan lagunya Selesai, yang nyuruh kamu untuk bersabar kalau memang hubungan kamu udah nggak bisa dipertahankan lagi ya. Benar-benar selesai, seselesai-selesainya. Number 18.

Kalau kamu memang sudah lelah sama hubungan kamu yang ternyata nggak ada perubahan lebih baik, ya udah lepasin aja, selesai untuk semuanya teman berdua. Biar kamu nggak ngerasa capek terus-terusan sama batin kamu sendiri gitu ya. Kita tinggalin Sabrina Leonor yang ada di posisi 18 dengan lagunya Selesai. Kita langsung naik ke posisi 17. Ini sama juga naik satu peringkat dari posisi minggu lalu nih teman berdua. Kalau ini sih kisah cinta yang sukanya diam-diam ya. Diam-diam memperhatikan, diam-diam mempelajari, diam-diam ngasih hati, diam-diam jatuh cinta sendirian. Au, au, au, au. Ternyata lagu ini juga enak banget. Sering banget kamu request kemarin-kemarin teman berdua. Dan sekarang berhasil menduduki posisi 17. Langsung aja kita dengerin Caleb J dengan lagunya Gerilya Cinta. Number 17.

ini sih gambaran cowok-cowok yang benar-benar lagi jatuh cinta banget, kayak tergila-gila banget sama satu perempuan gitu ya. Relate gak sama kamu tuh Mabro 2? Gerilya Cinta dari Caleb Jenny cocok buat kamu yang saat ini ada di posisi 17. Kita ke posisi 16, sedih banget. Lagu ini tuh penuh makna, iya. Penuh makna yang kayaknya cukup menampar gitu. Tapi sayangnya dia harus turun 2 peringkat dari posisi minggu lalu nih teman Pro 2. Walaupun udah bertengger cukup lama di top chart Pro 2 FM RRI Surabaya, tapi it's okay, gak apa-apa, lagu ini masih bisa kamu request sebanyak-banyaknya setiap hari ya. Ada Wijaya 80 featuring Sal Priyadi di posisi 16 dengan lagunya Bulan Bintang Garis Menyilang. Number 16.

Baru aja di posisi 15 teman Bro 2 ada Paul Arro, Biar Kita Jadi Kenangan. Ini satu lagu yang sama juga punya arti yang cukup menyakitkan ya. Kisah cinta yang berakhir karena suatu perbedaan. Perbedaan tuh memang selalu menjadi permasalahan gak sih teman Bro 2 dalam sebuah hubungan ya. Kalau kamu suka request terus karena dia berhasil naik 2 peringkat dari posisi minggu lalu. Kali ini ada di posisi 15 ya teman Bro 2. Kita langsung geser ke posisi 14 dulu deh di minggu ini teman Bro 2. Ada Kesayangan Aku. Kamu udah nonton filmnya belum sih? Si ganteng Ariel Noah yang berperan menjadi Dilan di film Dilan ITB 1997 teman Bro 2. Soundtracknya dinyanyiin sendiri. Udah ganteng, pinter nyanyi, pinter main film ya. Ya ampun. Cuman sayangnya harus turun satu peringkat dari posisi minggu lalu nih teman Bro 2. Sekarang ada di posisi 14. Dulu Kita Masih Remaja dari Ariel Noah.

Kita geser yuk ke posisi 13 teman pro 2. Gak kerasa banget ya udah mau posisi 13 aja ini. Di posisi 13 ini kayak ngikutin Ariel Noah nih, turun 2 peringkat teman pro 2 dari posisinya minggu lalu ya. Minggu lalu dia ada di posisi 11 loh, minggu ini malah turun dia ada di nomor 13 ya. Kalau kamu lagi ngerasa cemas, ada kekhawatiran, ada pikiran yang mengganggu, kayak lagu ini tuh cukup bisa membuat kamu relax, menenangkan, ataupun menyadari apa yang harus kamu lakukan di saat kecemasan itu hadir, teman pro 2. Kolaborasi yang cukup epic dari Dipa Barus featuring Hindia, teman pro 2 ya, dengan lagu terbaru mereka, yaitu Nafas, berhasil menduduki posisi 13. Number 13.

Kamu harus kayak Kunto Aji deh, teman berdua, dengan lagu Beraninya ini. Ternyata lagu ini tuh dari kisah hidupnya Kunto Aji sendiri, teman berdua. Yang mana dia tuh kayak memikirkan masa depan gitu loh, masa depan untuk anak-anaknya, istrinya, keluarganya. Apakah memang nantinya akan baik-baik saja? Tapi dengan kekuatan dan keberaniannya Kunto Aji, dia gas terus ngejalani hidup, memberikan yang terbaik. Salah satunya juga menciptakan lagu-lagu yang asik, yang enak banget untuk para pendengarnya. Ada di posisi 12 ya, barusan Kunto Aji Berani naik 2 peringkat dari posisi minggu lalu. Kita geser dulu tempat berdua ke posisi 11. Sudah sempat jadi juara juga di top 20 Indonesia. Dan udah lama banget nih bertengger di top 20. Tapi ternyata minggu ini harus turun 1 peringkat dari posisi minggu lalu, teman berdua. Ada yang sering merasakan sakit tak bertepi? Nah, mungkin kamu sama kayak Judika. Di posisi 11, sakit tak bertepi.

emang benar-benar menyakitkan ya kalau kita dikhianati begitu aja teman berdua. Sama kayak lagu ini, sakit banget, sakit yang benar-benar tak bertepi deh. Judika dari posisi 11 teman berdua, aku harap kamu bisa request terus ya, apalagi lagu ini relate sama kisah cinta kamu dan perasaan kamu. Wajib di request setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang di Pro 2 Hitlist. Gak kerasa kita udah masuk di 10 besar nih. Kira-kira ada siapa aja di 10 besar? Ayo kita masuk, kita kenalan. Cuman kita dihadapkan dengan satu lagu yang harus turun beberapa peringkat dari posisi minggu lalu nih teman Pro 2. Dia kegeser turun langsung ke posisi 10. Tapi it's okay, kita dengerin dulu bareng-bareng ya. Ada Edgy Tuff di posisi 10 dengan lagunya Mungkin di Depan Buram.

Baru aja di posisi 9 ada Roni Parulian dengan lagunya Wolf Akhir Zaman. Ini sebenarnya single terbarunya Roni yang digadang-gadang bakal jadi single pembuka untuk album keduanya dia, Teman Berdua. Tau gak sih lagu ini tuh kayak bikin adem, menenangkan gitu ya. Walaupun maknanya juga cukup dalam dan meluas, Teman Berdua. Dan kalau kamu suka, request terus ya. Sebenarnya banyak banget sih yang request lagu ini. Pantes dia bisa berhasil naik beberapa peringkat dari posisi minggu lalu yang minggu ini ada di posisi 9. Request terus biar cepet naiknya dan bisa jadi juara juga di Top 20 Indonesia Pro 2 FM RRI Surabaya. Kita geser ya ke posisi 8. Posisi 8 minggu ini ada Liodra dengan lagu terbarunya juga sih ini, Teman Pro 2. Iya, yang sayangnya harus turun 2 peringkat nih. Kegeser nih Liodra. Cuman kayaknya belum sempat jadi juara, udah kegeser aja nih Teman Pro 2 ya. Ada lagunya Pura-Pura yang berhasil menduduki posisi 8 ya, Teman Pro 2. Ini sebenarnya buat kamu nih, orang-orang yang tidak pernah bisa mengungkapkan perasaannya secara langsung. Kayaknya ditahan dulu deh, kayak gak ada keberanian gitu. Iya, pura-pura dulu. Tapi aku kasih tahu deh, pura-pura itu agak sedikit menyakitkan, Teman Pro 2. Apalagi kamu pura-pura baik-baik saja di saat melihat dia sudah sama yang lain. Oh tidak, kita dengerin aja deh di posisi 8 ya, Liodra, Pura-pura. Number 8.

Gak tau kenapa sih mereka-mereka nih ya bikin lagu kok relate gitu loh ya. Sakitnya tuh sampai nembus ke belakang. Kita tinggalin dulu ya Liodra yang ada di posisi 8 dengan lagunya Pura-Pura. Kita langsung ke posisi 7 aja teman Pro 2 biar kamu gak ngerasain sakit lagi. Tapi lagi-lagi kalau kali ini tuh di posisi 7 kayaknya mempertanyakan ya, sebenarnya salah apa sih aku kok sampai dibikin kayak gini, kok sampai dibikin gak nyaman ya dengan siklus percintaan ini, kenapa? Salahnya apa aku, padahal udah ngasih semuanya gitu dalam hidup kamu. Weh, ada yang relate gak nih sama lagu terbarunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, yang akhirnya berhasil naik 2 peringkat dari posisi minggu lalu di Teman Pro 2. Pinter banget nih, cepet ngegesernya karena memang banyak banget yang request lagunya Fajar Nur setiap harinya Teman Pro 2. Pinter nih, karena lagunya enak juga, iya kan? Banyak fansnya Fajar Nur yang kayak tergila-gila bukan hanya karena pesonanya Fajar Nur, tapi sama lagunya juga Teman Pro 2. Kita dengerin ya, ada di posisi 7 minggu ini Fajar Nur, Salah Apa Aku. Number 7.

Siapa sih yang ngebiayarin kamu buat berjuang sendiri, Fajar? Kalau ada wanita yang kayak gitu, sini suruh ngadepin aku ya. Masa orang seganteng kamu harus dibiarin gitu aja? Jangan dong ya. Kamu gak salah apa-apa, kok dia yang salah. Kita tinggalin ya Fajar Nur yang ada di posisi 7. Kita langsung naik ke posisi 6 minggu ini, teman pro 2. Siapa yang udah capek kerja tapi kok gak kaya-kaya? Hayo ngaku ya. Walaupun capek kerja, tapi tetap harus dilakuin ya. Karena apa? Karena masih butuh. Kayak lagunya Salma Salsabil ya, yang kayaknya relate banget sama para pekerja-pekerja di dunia ini gitu. Tetap semangat aja deh buat kamu pejuang rupiah, pejuang cuan. Apalagi kamu adalah generasi sandwich ya kan, yang harus mengorbankan semuanya demi orang-orang terkasih kamu. Ada Salma Salsabil di posisi 6 teman pro 2 dengan lagunya Hachu. Number 6.

Tetap bersyukur teman berdua, apapun yang terjadi, apapun yang kamu dapat, pokoknya semua harus disyukurin dan selalu berdoa, berharap, berusaha supaya bisa dapat lebih ya penghasilannya teman berdua. Gak kerasa banget kita udah masuk ke posisi 5 aja nih teman berdua. Kok kayak cepet banget ya top 20 minggu ini teman berdua. Sekilas info banget nih kayaknya, enggak ya teman berdua. Kita geser ke posisi 5. Aduh, ada Abang Tulus nih yang seneng banget berhasil masuk ke posisi 5 besar minggu ini teman berdua. Iya, kalau kamu juga sama kayak Tulus yang kayak capek banget untuk mengejar cinta, ya udah berhenti aja, gak usah kemana-mana. Mending duduk ya kan, duduk santai, cari kafe yang nikmat, bisa menikmati senjanya kota Surabaya sambil menikmati matcha. Iya, kita dengerin Tulus ada di posisi 5 dengan lagunya Teh Hijau.

Baru aja di posisi 4 ada Juicy Lucy dengan lagu terbarunya Gurun Hujan Tambah Ampera 2 yang sayangnya harus turun nih 2 peringkat dari posisi minggu lalu. Iya, kegeser nih. Kalau kamu gak pengen lagunya Juicy Lucy yang terbaru ini turun, semakin turun setiap minggunya, ya kamu wajib banget request loh teman Pro 2. Sebanyak-banyaknya, sesering-sering mungkin di Pro 2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Ada yang relate sama Gurun Hujan? Kayaknya cocok ya dengerin lagu ini tuh sambil menatap awan langit yang lagi mendung atau bahkan lagi gerimis. Sayang lagi kemarau nih, gak bisa. Karena cocok banget lagu ini. Apalagi yang punya kisah cintanya sama kayak cerita di Gurun Hujan ini teman berdua. Iya. Jadi kalau kamu ngerasa suka sama lagu ini, ya request sebanyak-banyak kita teman berdua. Anyway, kita langsung geser ke 3 besar ya. Gak kerasa banget, udah masuk ke 3 besar aja. Ada yang berhasil naik peringkat langsung ke posisi 3 nih teman berdua. Aku harap kamu juga suka sama lagu ini, karena ini juga hasil dari requestan kamu nih teman berdua, yang akhirnya Lomba Sihir dengan lagu terbarunya melompat lebih tinggi, berhasil menduduki posisi 3.

Tebak berdua lagunya benar-benar asik kan, walaupun dirilis ulang oleh Lomba Sihir, tapi tetap aja nuansa-nuansa dulunya tuh terasa gitu. Keren Lomba Sihir bisa membawakan ulang karya dari Selon Seven ya Tebak berdua. Kalau kamu suka, request sebanyak-banyaknya karena udah di posisi 3 nih, siapa tahu minggu depan bisa menduduki juara di Top 20 Indonesia Pro 2 FM RRI Surabaya. Kita beralih ke runner up kita alias posisi 2 minggu ini Tebak berdua. Aduh, ini juga lagu kesukaan aku lagi. Ya walaupun sama-sama menceritakan tentang pasangan yang suka berantem ya kan. Tapi kalau cinta itu tuh pasti akan balik lagi sih teman berdua. Berantem dalam hubungan percintaan itu adalah bumbu-bumbu yang harus ada. Karena kalau gak ada kayak hambar gitu teman berdua ya. Kita dengerin di posisi 2 ada Adrian Khalif 2001 kali spesial buat kamu.

Sebelum aku kasih tahu juara kita minggu ini teman Pro 2, aku update dulu ya dari posisi 20 sampai ke runner up supaya kamu ingat nggak lupa gitu teman Pro 2. Di posisi 20 tadi ada Sempurnanya Aku dari NPD. 19 new entry kita Cinta Diri Sendiri Budi Doremi. Posisi 18 Selesai Sabrina Leonor. Caleb J di posisi 17 dengan lagunya Gerilya Cinta. Posisi 16 ada Bulan Bintang Garis Menyilang dari Wijaya 80 featuring Sal Priyadi. Paul Aro Biar Kita Jadi Kenangan di posisi 15. 14 Dulu Kita Masih Remaja dari Ariel Noah. Posisi 13 ada Dipa Barus featuring Hindia dengan lagunya Nafas. Posisi 12 Berani dari Kunto Aji. Posisi 11 Sakita Bertepi dari Judika. It Gitaf Mungkin Di Depan Buram, posisi 10. 9, Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian. Liodra, Pura-Pura, ada di posisi 8. Posisi 7, Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Hachu dari Salma Salsabil di posisi 6. 5, Teh Hijau dari Tulus. Posisi 4, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 3, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Radar up kita atau di posisi 2 ada 2001 kali dari Adrian Khalif. Congratulations teman Pro 2 untuk Sumpah Mati dari Selena Grace featuring Andi Rianto yang memang sering banget kamu request dan akhirnya minggu ini jadi juara di Top 20 Indonesia Pro 2 FM RRI Surabaya. Number 1.

0: Thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang udah request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Bener-bener lagu ini sangat menyayat hati begitu ya, cukup sakit. Bener-bener sakit. Dan akhirnya berhasil menjadi jawara di minggu ini. Dan semoga masih bisa bertahan untuk minggu depan teman Pro 2. Gak lupa aku ucapin terima kasih juga buat musik director sekaligus editor kita Arul Ardian, plus produser kita Salsa Maulidina teman Pro 2. Juga kamu ya yang udah pantengin Pro 2 FM plus request-request lagu favorit kamu hingga akhirnya masuk ke top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Habis ini bakal ada top 20 mancanegara bareng sama Rianita yang juga bakal nemenin kamu di sore ceria sampai nanti di jam 7 malam. So thank you so much buat kamu yang udah pantengin Pro 2 FM bareng sama aku Dewi Anora ya. Aku pamit dulu, kamu sampai jumpa lagi deh di hari apa ya, tungguin aja. Pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM dari Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.
1: Barusan udah kamu dengerin 20 tangga lagu terpopuler di Top 20 Indonesia Pro 2 RRI Surabaya. Sampai jumpa di minggu depan.

0: 20 international charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
1: Teman Pro 2, kalau tadi di Top 20 Indonesia sudah ditemenin sama Dewi Anora, dan saatnya jam 3 sampai jam 4 ditemenin sama Rianita di Top 20 Manca Negara, Teman Pro 2. Jadi lagu apa ya yang bakal jadi juaranya? Makanya stay tune terus pokoknya ya. Tapi aku mau kasih bocoran buat kamu semuanya, Teman Pro 2, bahwa di Outchart kali ini say goodbye untuk Alex Warren ya, Fever Dream, bye ya. Dan new entry-nya bakal ada siapa? Di nomor 20 ada Younger You dengan judulnya dari Melly Crush ya, Teman Pro 2. Dan tentunya di 19 ada Hooty Frooty dengan Ketsy. Enjoy.
0: Number 20.

Teman berdua, tadi kamu sudah mendengarkan ya di new entry-nya 20 Mancak di minggu ini ya, ada dari Catsey yang judulnya Hoti Fruity. Dan di nomor 18 ada dari siapa? Ada dari Nona yang judulnya Hong, teman pro 2. Kamu pasti udah tahu kan lagu ini. Girl group Nona ini kembali menyapa penggemar lewat single terbarunya yang berjudul Hang yang resmi meluncur tanggal 31 Juli 2026. Berbeda dari kebanyakan lagu pop yang mengusung estetika futuristik atau glamour, Quarter yang beranggotakan Chirsty, Esther, Bella, dan Zaz ini justru menampilkan suara klakson bus, hiruk-pikuk jalanan, dan angkot sebagai identitas visual sekaligus musikal. Tama Pro 2, pasti kamu pengen langsung dengerin aja gak sih lagunya si Nona ini? Oke deh, langsung aja buat kamu semuanya, teman pro 2. Ini dia di top 18 dari Nona dengan judulnya Hong. Number 18.

Tomo Pro 2, tadi kamu sudah mendengarkan lagu di Top 17 ya. Ada dari Carly Rae Jepsen yang judulnya After All. Memang Carly Rae Jepsen itu kembali melanjutkan perjalanannya menuju album terbarunya dengan merilis single After All. Lagu itu jadi cuplikan kedua dari album ganda Day and Night yang menyusul perilisan On Wire sekaligus jadi bagian dari proyek yang dijadwalkan meluncur pada 18 September 2026 mendatang, teman Pro 2. Melalui Interscope Records, After All ini hadir sebagai perayaan akan cinta yang lahir dari refleksi Jepsen mengenai bagaimana peran sebagai seorang ibu dapat mempengaruhi identitas, pilihan hidup, dan cara seorang memandang dunia. Dan nextnya di nomor ke-16 ada dari Lady Gaga and Doechii dengan judulnya Runaway. Memang menggebrak industri musik melalui kolaborasi yang mengejutkan, teman Pro 2. Bersama rapper berbakat Doechii ini, yang keduanya baru aja merilis lagu berjudul Runaway yang dipastikan akan jadi lagu tema utama untuk film sequel The Devil Wears Prada 2. Lagu ini pun juga dirancang khusus untuk membangkitkan suasana glamor dunia mode yang menjadi ciri khas film itu. Langsung aja aku puterin buat kamu semuanya. Ini dia di top 16, Lady Gaga and Doechii dengan judulnya Runway. Number 16.

Teman Radio ya, tadi kamu sudah mendengarkan lagunya Jenny dengan judulnya Less Than A Lover. Siapa sih yang gak tahu Jenny ya kan? Membernya Blackpink yang merilis single solo terbarunya yang bertajuk Less Than A Lover. Lagu itu jadi rilisan solo terbaru Jenny setelah mencuri perhatian melalui sejumlah penampilan di Festival Music Internasional sepanjang musim panas tahun ini. Video musik Less Than A Lover ini juga turut jadi sorotan karena menghadirkan konsep sinematik layaknya film pendek nih. Ceritanya mengikuti Jenny yang tengah membuat sebuah film bersama teman-temannya, kemudian perlahan tenggelam ke dalam kisah romansa fiktif yang merefleksikan tema lagu itu. Wow, keren banget. Dan tentunya di nomor 14 pastinya ada siapa teman produa? Ada dari Anima and Lisa dengan judulnya Bad Angel. Produser musik elektronik Anima merilis lagu kolaborasi terbarunya bersama Lisa nih, berjudul Bad Angel. Lagu ini jadi proyek lintas genre yang menggabungkan musik elektronik dengan sentuhan pop dan vokal khas Lisa. Siapa sih yang gak tahu Lisa ya kan? Membernya Blackpink ya. Tentunya ini di lagu ini Bad Angel menghadirkan nuansa elektronik atmosferik ya, dengan beat yang intens. Teman produa, langsung aja aku puterin buat kamu semuanya. Number 14.

Dan tentunya teman Produa di nomor 13 kamu sudah ke Summer Potential ya. Kamu udah dengerin lagu itu dan tentunya di top 12 ada siapa? Pasti penasaran. Ada dari Gracie Abrams dengan judulnya Look at My Life ya. Penyanyi Gracie Abrams ini baru aja merilis single terbarunya Look at My Life. Lagu terbaru dari Gracie Abrams adalah bagian dari rangkaian lagu menuju album terbarunya Doctor from Hell. Langsung aja ya teman produser, buat kamu yang penasaran sama lagu-lagunya, langsung aja aku puterin buat kamu semuanya. Number 12.

Teman berdua, kamu tadi sudah menyaksikan lagu dari Zara Larsson and Shakira dengan judulnya Eurosummer. Zara Larsson resmi memperluas semesta dengan Midnight Sun ya, lewat perilisan Midnight Sun Girls Trip. Nah, ini edisi reimaginasi ya dari album sebelumnya yang menghadirkan jajaran kolaborator perempuan untuk menggarap ulang seluruh lagu dari versi original. Akhirnya dirilis melalui Epic Records. Proyek ini jadi langkah baru penyanyi 28 tahun itu dalam membawa albumnya ke arah yang lebih luas, segar dan penuh energi kolaboratif. Dan tentunya di nomor 10 top 10 ini ada siapa? Ada dari Baby Monster dengan judulnya Calm. Memang grup K-pop Baby Monster ini kembali menorehkan pencapaian baru melalui perilisan mini album terbaru mereka yang bertajuk Calm. Album yang dirilis pada 24 Mei 2026 ini langsung menunjukkan performa impresif sejak hari pertama peluncurannya. Dan tentunya berdasarkan Hanteo Chart, mini album ketiga itu berhasil mencatat penjualan lebih dari 300 ribu kopi hanya dalam satu hari, dengan total mencapai 387.871 kopi. Wow, angka ini sekaligus jadi rekor penjualan harian tertinggi di Baby Monster ya. Dan tentunya langsung aja aku puterin buat kamu. Number 10.

0: Di top 9 tadi kamu sudah menyaksikan lagu dari Sienna Spiro yang berjudul Great Expectation. Penyanyi asal London ini, Sienna Spiro, resmi merilis album debut bertajuk Visitor melalui label rekaman Capitol Records. Album berisi 10 lagu tersebut memadukan nuansa soul kaya dengan pop simfonik bertema kehidupan dan cinta. Bersamaan peluncuran album, Sienna juga memperkenalkan single terbaru berjudul Great Expectation, lengkap dengan video musik terbarunya. Tiga single yang telah dirilis sebelumnya pun bahkan berhasil menembus tangga lagu Billboard Hot 100 secara bersamaan nih sebelum perilisan album. Wow, keren ya nomor 2. Dan tentunya kamu pasti penasaran di top 8, di nomor 8 ini ada siapa? Ada dari penyanyi Calvin Harris and Jesse. Ini judulnya apa? Judulnya Satisfy. Memang ya, lagu ini keren banget, apalagi Calvin Harris ini berkolaborasi dengan DJ serta penyanyi asal Irlandia, Jesse. Dalam lagu terbaru berjudul Satisfy ini, lagu peralihan piano house ini resmi dirilis dan dipersiapkan sebagai lagu pengiring utama untuk musim festival musim panas tahun ini. Langsung aja aku puterin buat kamu semuanya. Ini dia di top 8, ada dari Calvin Harris and Jesse dengan judulnya Satisfy.
1: Number 8.

0: Dua di top 7 ada dari penyanyi Madonna yang berjudul Danstaria. Madonna ini merilis lagu Danstaria melalui album studio ke-15 yang bertajuk Convention 2 pada 3 Juli 2026 lalu. Dan lagu ini mengenang masa-masa awal karirnya di New York dan menyisipkan interpolasi dari hit Loud Red, Walk on the Wild Side. Wah, keren ya lagu ini. Memang terinspirasi dari klub malam ikonis di New York, tempat Madonna biasa membagikan demo kaset kepada para DJ pada awal tahun 80-an nih. Dan liriknya menyebutkan sahabat lamanya Martin Burgoyn dan tokoh malam Honey Montauk yang menggabungkan genre disco, electro class, dan French dance. Dan tentunya di top 6 bakal ada siapa? Ada dari Ed Sheeran and Martin Garrix dengan judulnya Repeat It. Martin Garrix akhirnya merilis kolaborasi yang telah lama dinantikan bersama Ed Sheeran berjudul Repeat It. Dan lagu tersebut dirilis tepat di hari ulang tahun Martin Garrix yang ke-30 ya. Yang ke-30 ini melalui label Steam Records. Langsung aja aku putar buat kamu semuanya. Enjoy lagu dari Ed Sheeran and Martin Garrix dengan judulnya Repeat It.
1: Number 6.

Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengarkan lagu dari Katy Perry dengan judulnya Was It Burn. Wow ya, lagu ini memang single terbarunya yang bertajuk Was It Burn pada Kamis 25 Juli ya kan. Dan lagu ini pun juga sekaligus hadir bersama video musik sinematik yang langsung menyita perhatian penggemar seluruh dunia. Single ini pun juga membawa nuansa pop rock yang jadi identitas awal karirnya. Yang menarik lagi dari rilis kali ini bukan hanya musiknya, melainkan juga visual yang menyertainya. Video musik What Is Burn ini menampilkan Perry dalam wujud makhluk hibrida, yaitu setengah manusia, setengah kalajengking raksasa juga nih, yang menebar kekacauan dalam adegan-adegan bergaya epik. Teman Pro 2, kamu pastinya udah nonton dong. Dan tentunya bergeser ya, di top keempat ada siapa? Ada dari penyanyi fenomenal Ariana Grande yang berjudul Hate That I Made You Love Me. Lagu baru Ariana Grande itu berjudul Hate That I Made You Love Me menduduki posisi puncak dalam jejak mendapat musik baru terbaik minggu ini versi Billboard ya. Karya ini pun juga jadi single pertama dari album studio ke-8 Ariana yang judulnya Petal, yang dijadwalkan pada 31 Juli kemarin ya teman Pro 2. Dan ini juga menandai karya musik yang pertama Ariana di luar karir filmnya. Langsung aja aku puterin buat kamu semuanya. Number four.

Di nomor 3 tadi kamu sudah menyaksikan lagu dari Ellie Goulding yang berjudul Black Prada Dress. Memang ya, album yang bertajuk I Know Too Much ini ya dijadwalkan memang rilis pada 4 September 2026 dan menjadi album ke-6 dalam perjalanan karir musiknya. Bersama dengan pengumuman itu, Ellie pun juga memperkenalkan single terbaru yang berjudul Black Prada Dress sebagai pembuka era musik barunya. Keren banget. Dan tentunya di top 2, wah semakin deg-degan ya, semakin menuju ke top 1 nih. Di top 2 ada dari Bebe Rexha and David Guetta dengan judulnya Sad Girls. Bebe Rexha kembali berkolaborasi dengan DJ dan produser ternama David Guetta melalui single terbarunya yang berjudul Sad Girls yang resmi dirilis pada 29 Mei 2026. Lagu ini menjadi salah satu materi terbaru dari album visual Dirty Blonde milik Rexha yang dijadwalkan meluncur pada 12 Juni lalu. Kolaborasi ini menghadirkan perpaduan khas antara vokal emosional Bebe Rexha dan sentuhan musik dance progresif ala David Guetta, teman produa. Tentunya di nomor 1 ada siapa? Kamu pasti penasaran. Di topnya ada dari Taylor Swift, I Know It, I Know You. Wow, keren ya. Dan thank you so much buat kamu teman produa yang sudah menyaksikan Top 20 Manca. Number 2.

0: Jumat sore.
1: Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
2: Bikin sore kamu lebih berwarna.
3: Halo, selamat sore teman berdua. Barengan sama Rianita ya, masih An. Dan tentunya kamu tadi sudah menyaksikan Top 20 Manca. Dan tentunya di top 1-nya dari penyanyi Taylor Swift ya, I Know It, I Know You. Memang lagu ini membawa kejutan manis bagi para penggemarnya ya, teman berdua. Memang single rilis terbarunya ini sebuah lagu menyentuh yang diciptakan khusus sebagai soundtrack film animasi legendaris Disney dan Pixar mendatang di Toy Story 5, teman bro 2. Keren banget ya. Tentunya di Top 20 Manca itu juga tadi ada musik direkturnya Aro Ardian dan juga produsernya Saskia Mauludina. Thank you so much buat kamu yang sudah ngikutin di Top 20 Manca. Dan tentunya Rianita masih nemani kamu di Sore Ceria. Bakalan ada apa teman Pro 2, dan tentunya bakalan ada relay Pro 2 Jakarta ya, ada musik planner dari Reborn Ryota Band teman Pro 2. Jadi langsung aja ya ke bergeser ke RRI Jakarta.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Seratus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Memasuki jam 4 sore, saatnya untuk barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan teman Pro 2, sore hari ini gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu band rock, teman Pro 2, yang kayaknya nanti bakal kita sedikit tanya-tanya tentang apa project mereka dan juga kira-kira apa single terbarunya ya. Pastinya juga bareng sama Rion Dada Bumi, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, kamu masih di Sore Ceria.
2: Waktunya Sore Ceria

0: 105FM Produe Jakarta, teman terbaik kamu, teman Produe. Sore hari ini udah pasti gue gak mungkin sendirian, teman Produe, karena gue udah temenin juga sama Mas Rio Nadabumi. Halo Mas Rio.
1: Selamat sore.
0: Gimana nih kabarnya Mas Rio sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, dan okay. Kita melihat Monas. Lalu lihat dulu Monasnya cerah atau enggak.
0: Selalu dari Monas ngeliatnya, yeah. Ya. Tapi anyway nih Mas Rio, kita sore hari ini bakal ngobrol. Kalau kita udah nongkrong sore-sore gak mungkin cuma berdua doang kan?
1: Betul.
0: Nah kira-kira kita sama siapa sore hari ini Mas Rio?
1: Nah ini aku bawa pasukan.
0: Wah gila pasukan. Pasukan
1: berarti banyak berarti kan?
0: Iya. Yeah.
1: Dan kebetulan aku hari ini membawa narasumber itu sebuah kelompok band.
0: Oke.
1: Tapi kita mungkin beberapa minggu ke depan kita lebih banyak ngobrolin band rock.
0: Okay.
1: Lalu ada band indie-nya, ada Britpop dan lain-lain. Nah kebetulan ini teman-teman aku, sahabat-sahabat juga. Dan akhirnya ceritanya panjang sih. Pas ketemu, kita bekerja sama. Terus ngeliat performance-nya pertama kali. Dan gue pas ngeliat, oh gila ini performnya keren banget. Karena udah jarang band rock yang aku dari kecil kan suka kayak di Purple, Led Zeppelin gitu. Nah beliau-beliau ini ngebawain Led Zeppelin waktu itu.
0: Dan
1: suaranya itu keren, terus performance musisi-musisinya pokoknya keren deh. Gitu.
0: Okay.
1: Yang udah lama gak ngeliat.
0: Okay. Kita sudah ketahuan siapa berarti Mas Rio?
1: Namanya Ribon Ryota.
0: Ribon Ryota. Ini abang-abang nih gimana nih?
1: Masih muda ya.
0: Kita kenalan dulu kali ya. Mungkin Mas Rio boleh dipinjemin dulu ya mic-nya ya. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang sore hari ini datang dari Ribon Ryota ada siapa aja nih cuy?
2: Oke, selamat sore.
0: Sore.
2: Aku Alan di Ribon, aku vokalisnya.
0: Oke, Bang Alan. Terus, siapa lagi?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya di sini Ganilur.
0: Oke.
3: Menjabat sebagai basis ya.
0: Oh Gani ya. Gani. Terus.
4: Aku Arya gitar.
0: Arya. Oke, harusnya ada berapa?
1: Ada drummer, cuman lagi flu dia.
0: Oh lagi flu. Waduh.
1: Jadi dia gak bisa hadir.
0: Lagi kurang enak, kurang fit banget, kurang fit ya.
1: Iya, karena kemarau kan hutan lagi pada kebakaran, jadi kena flu.
0: Bener.
1: Ada dampak.
0: Tapi tadi Mas Rio sempat cerita bahwa mereka nih waktu itu lagi nge-live lah ya, lagi main live. Terus Mas Rio ngeliat secara langsung gitu.
1: Iya, jadi sebelum live itu kita udah ngobrol kerjasama seperti apa. Dari mulai kan pencipta lagunya kan mereka ada timnya kan, gitu. Jadi Mas Alan juga ngomong, yo ini gimana gini-gini. Aku kasih tau lah cara-caranya dari dasar, bagaimana mendaftarkannya, lalu nanti proses untuk registrasi pendaftaran lagunya.
0: Okay.
1: Lewat Nadabumi kebetulan sekarang ini band-band ini termasuk yang Ribon itu dipegang label namanya HK Production Cinere. Nah jadi HK ini sebagai label, Nadabumi juga sebagai label dan agregasinya kan sebagai publisher juga. Jadi kita dua label ini bekerja sama di satu ruang lingkup.
0: Oke.
1: Dan di HK itu ada 5 band yang aktif sekarang ya.
0: Oke.
1: Nah termasuk salah satunya sekarang ini yang aku bawa adalah Ribon Ryota.
0: Wede.
1: Dan dia mengusung lagu-lagu hard rock ya, lebih hard rock. Gitu.
0: Hard rock ya?
1: Hard rock.
0: Gitu. Oke. Sekarang kita pengen ngobrol sama Ribon Ryota ya, dulu kali mas ya. Mungkin boleh dong dari biasa yang suka ngomong sih vokalis ya. Bang Alan, coba ceritain dong kira-kira gimana waktu itu pertama kali Ribon Ryota terbentuk.
2: Sebenarnya Ribon ini dulu kita sudah pernah sebelum terjadi Ribon ini kita memang sudah ngeband tapi awalnya tuh aku berdua sama gitaris sama Arya.
0: Oke.
2: Nah terus udah gitu kita sudah lama vakum. Tiba-tiba ada satu momen yang membuat kita ngeband lagi yuk.
0: Gitu.
2: Nah Arya mengokein, tapi aku bilang cuman kita belum ada basis sama drummer nih.
0: Oke.
2: Dibilang ada, tenang aja, aman.
4: Drummer belum ada.
0: Belum ada.
2: Datanglah sosok Gani dan drummer kita satu namanya Tio kan.
0: Oke.
2: Nah, habis itu berjalan. Nah, memang kebetulan saya ini waktu itu sama Arya kita iseng-iseng bikin lagu coveran.
0: Oke.
2: Led Zeppelin.
0: Waduh. Oke.
2: Yang pas lagi Ribon kita nyatakan on aktif, saya masukkanlah lagu Led Zeppelin ini ke salah satu agregator, tapi bukan Nadabumi ya. Karena kita belum ketemu sama Nadabumi, saya masukin dan ternyata kan kalau kita mengcover lagu orang itu kan birokrasinya panjang.
0: Parah.
2: Sampai akhirnya di bulan ketiga manajemen Led Zeppelin, bulan kedua manajemen Led Zeppelin nge-reply email kita, terus dia bilang kirimkan sampel kalian, terus kita kirim. Bulan ketiga langsung dia bilang approve, boleh tayang.
5: Oh.
2: Jadi alhamdulillah Reborn ini salah satu band yang diizinkan langsung oleh pihak manajemen Led Zeppelin untuk mengcover lagunya.
5: Waduh, gokil.
2: Ada dua lagu Led Zeppelin yang kita cover.
5: Oh.
2: Yang satu judulnya Immigrant Song, yang satu Rock and Roll, yang satu lagi Black Dog, tapi belum di verified, apa belum di approve?
5: Belum di approve ya, masih proses ya.
2: Masih proses.
5: Oke, jadi memang udah minta izin secara langsung kepada pihak manajemen yang Led Zeppelin ya.
2: Sudah aman.
5: Udah aman ya.
2: Makanya boleh tayang di DSP.
5: Oh gitu. Kalau enggak boleh berarti boleh. Ya.
2: Kan coveran enggak boleh sembarangan bisa tayang.
5: Oh, apalagi lagu AI ya, enggak boleh ya. Nah, lebih parah itu. Lebih parah. Tapi gue pengen nanya deh, kenapa dandanan lu nih rock banget, cuy?
2: Ya ini
5: bertiga ya, sengganya yang hadir di sini rock banget loh.
4: Emang iya. Kesehariannya begini.
2: Emang kesehariannya begini.
5: Oh iya. Gak, maksud gue lu melihat role model lu tuh siapa gitu dalam outfit atau OOTD lu lah gitu.
2: Kalau Gani memang baru lahir udah gondrong.
5: Oh gak pernah dipotong ya?
3: Bawaan pabrik.
5: Kalau lu gimana deh? Lu dulu deh Gan, lu merasa ini banget gak? Kayak gue back to the 80s banget lah gitu, tampilan gue gitu.
3: Biar, maksudnya gini mas ya, biar ketika orang lihat kita, kita gak perlu ngomong, weh ngerok nih.
5: Oh gitu.
4: Yang penting rambut dulu.
3: Rambutnya harus nyetem.
5: harus nyetem ya?
3: Harus nyetem.
5: Oke, okay. Kalau Arya?
4: Role model, ya dari orang-orang tahun 80-an juga sih.
5: Siapa? Lu menyontoh siapa?
4: Contoh antara Mandra, terus siapa lagi ya? Era-era itu siapa lagi sih? Karyo kan?
5: Iya, Karyo. Karyo sih gak gondrong ya. Jakas kate-kate. Oh gitu, tapi emang maksudnya gue ngeliat lu keren banget ya. Tadi gue ketemu Gani bahkan di bawah ya cuy ya. Kayak Alan tadi lagi beli ketoprak ya.
2: Oh iya.
5: Kita papasan tuh. Terus kayak gue udah feeling nih kayak sih anak band nih gitu. Tapi gue belum tahu itu tamu di sini. Gitu.
3: Fondasi dulu itu.
5: Fondasi dulu ya. Ketoprak bawah ya. Ketoprak general tuh namanya. Oke. Okay. Tapi selain Led Zeppelin cuy, kalian tuh dengerinnya kiblatnya kemana sebenernya?
2: Kita masing-masing beda-beda.
5: Oke.
2: Okay. Kalau saya memang lebih banyak di Led Zeppelin dan klasik rock lainnya.
5: Oke. Okay.
2: Kayak Gani itu dia ya, influencer tuh udah ada Mr. Big dan lain-lain.
5: Oke.
2: Okay. Arya pun juga sama, dia ada Red terus gitu. Ya klasik rock yang lainnya. Itu pun juga drummer kita sama.
5: Oh iya yeah, yeah. Mr. Dan, Big sih gokil ya. Yeah,
2: dan si drummer dia ada influence ke metal-metalan sedikit karena kita pakai konsep double pedal kan.
5: Oh.
2: Jadi supaya walaupun lagu kita lagu lama, tapi aransemennya tetap Gen Z bisa nikmati.
5: Oh iya benar-benar, karena kadang mungkin ada Gen Z yang belum familiar gitu ya. Alpha, oh masih kecil ya, masih piyik ya.
2: Iya, Alpha.
5: Oke, okay, tapi kalau dari Mas Rio nih, ini dari segi apa musikalitas Mas Rio ngeliat mereka gimana nih?
1: Iya, pada saat melihat perform itu baru ketahuan kan bahwa musikalitasnya ini sampai di mana gitu. Dan pas bawa lagu Led Zeppelin, ya otomatis aku sebagai salah satu produser juga kan melihatnya, oh ini sih udah fix. Artinya secara permainan, perform dan lain-lain itu udah fix. Kita udah nonton udah enak.
5: Oke. Okay.
1: Karena gini, ada beberapa hal yang aku nonton, ya terutama di lokal ya, bukannya berarti mensepelekan band-band yang lain. Tapi kadang-kadang kan kita mau duduk itu pengen seneng, pengen dibawa suasana dari band ini, terus dibawa segala-galanya lah. Nah, sedangkan aku dari kecil itu otakku juga udah rock dari zaman Deep Purple, Scorpion, aku main.
5: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi tahu banget ketika ketemu lagi band rock kayak begini, ini kan yang tiga ini lebih muda kan?
5: Daripada
1: saya.
5: Iya, betul. Iya, oke.
1: Okay. Kok anak muda sekarang kayak gini, dia udah bisa bawain di level tertentu gitu.
5: Oh.
1: Dan performnya asik dan pokoknya happy aja kalau nonton.
5: Nostalgia lah ya.
1: Dan akhirnya malah bisa bekerja sama hari ini gitu, dari Haka Production, dari Nada Bumi, dan lagu-lagu beliau ini juga didaftarkan secara resmi.
5: Gokil. Gitu. Tapi Om Rio waktu muda pernah gak sih style kayak gini? Yang gondrong gitu?
1: Kalau gondrong sih enggak sih, tapi tangannya aja yang
5: nyopet,
1: gondrong.
5: Nyopet.
1: Nyopet ya.
5: Gondrong enggak tapi nyopet.
1: Iya. Tapi aku dulu kecil tuh main rock.
5: Oh iya main rock?
1: Maksudnya main rock, lagu-lagu rock gitu. Lagu God Bless Festival, lagu Anak Adam. Lalu apa namanya, Biskota kayak gitu-gitu.
5: Oh serius? Iya, wah gokil, gitu. gokil.
1: Abis itu bukan berpindah sih, belajar juga jazznya. Basicnya kan klasik jazz, tapi mainnya rock. Nah ketemu lagi kayak begini lagi, wah seneng.
5: Kangen banget ya. Tapi itu jadi menarik, kira-kira kalau Indonesia kalian look up-nya ke siapa?
2: Kita kalau Indonesia,
5: Indonesia
1: sih tetap Rumah Irama.
5: Masa ledang dut itu?
1: Rock itu.
5: Oh, rock ya? Oh iya benar. Iya benar.
2: Tapi kalau saya untuk vokal kayaknya ke Arafik.
1: Oh gitu ya?
2: Arafik?
5: Iya. Iya, dangdut. Cengkok, cengkok.
2: Bukan cengkok.
5: Oke. Okay.
2: Suara melengking Arafik.
5: Oh melengking, oke. Okay. Melengking ya. Kalau band rock Indo?
2: Kalau band rock Indo ya
5: God Bless. Oh.
2: Kita ada beberapa band-band zaman dulu yang sekarang udah sudah vakum ya.
5: Mm-hmm.
2: Power metal.
5: Oh iya.
2: Era-era itulah.
5: Oh.
2: Influence kita juga.
5: Iya. Yeah, yeah.
2: Saya sih terutama karena vokal mereka kan semua high tone semua.
5: High tone semua.
1: Yeah. Tapi jangan salah loh. Vokalis ini juga dia benar-benar ada belajarnya.
5: Belajar vokal rock gitu maksudnya
1: Om Rio. Jadi vokal rock. Yeah. Gitu.
5: Oh. Gitu. Tapi
1: untuk dapetin nada-nada tertentu kan.
5: Head voice gitu-gitu ya.
1: Karena kan sulit, tingkat kesulitannya kan beda sama nyanyi lagu pop.
5: Hmm, iya sih.
1: Kadang-kadang parah. Ada yang bisa teriak tapi enggak enak didengar, Mas.
5: Iya. Yeah.
1: Gitu. Nah, kalau beliau ini aku udah dengar enak gitu didengar.
5: Iya, yeah, kayak nada tinggi melengking tapi merdu gitu ya. Ngeblend ya. Oke, kalau gitu nanti kita bakal dengerin kali ya Om Rio ya. Okay, tapi kita dengerin satu lagu dulu. Ini kayaknya harusnya udah pada tahu nih ya. Ini lagunya Bohemian Rhapsody judulnya. Oh, okay. Here we go.

0: Baru juga mau dengerin teman Pro 2, satu lagu dari Queen ya. Dan tadi juga kita sempat bahas-bahas sedikit nih secara off air. Kalau ternyata Bang Alan juga dengerin Queen juga ya Bang ya. Dan katanya dengerinnya bukan cuma satu dua, full ya, full album ya.
1: Plus hits-hitsnya.
0: Oh, gokil. Tapi kita balik lagi membahas dari single terbarunya nih, Om Rio. Yeah. Kira-kira kenapa akhirnya lagu ini menjadi oke? Bikin lagu ini tuh sebenarnya dari mana dulu nih, Om Rio?
2: Ya paling nanti mungkin Mas Alan bisa lebih cerita lebih dalam. Tapi intinya lagu-lagu yang dari Reborn ini itu berangkat dari apa yang terjadi di dalam hatinya.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi ini kan udah single ketiga sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi single pertama itu Father, bener ya. Yang kedua itu Lebaran Tanpa Ayah. Nah yang ketiga Bintang Jalan Raya. Jadi ini ada relate-nya sebenarnya. Tapi kalau mau tahu isinya kayaknya langsung yang punya.
0: Nah boleh silakan Mas Alan. Lagu ini kita yang baru dirilis berarti Bintang Jalan Raya. Kita bahas nih gimana Bintang Jalan Raya ini.
1: Bintang Jalan Raya ini sebenarnya lagu yang tercipta dari hobi.
0: Oke.
1: Karena
2: hobinya apa itu?
1: Hobinya bermotor.
0: Oh iya dong, kan di jalan raya.
1: Iya.
0: Kalau futsal nggak di jalan raya dong.
1: Jadi salah satu hobi. Salah satu hobi bermotor, tapi melawan stigma arogansi.
0: Oh iya. Okay.
1: Nah itu, jadi di lagu ini sebenarnya lebih ke kita di saat di jalan itu jiwa kita seperti apa sih? Kita merasa seperti bintang dan setelah itu merasa ngelayang, ngerasa wah gue paling keren, gue paling hebat. Tapi message-nya adalah tetap lo jangan pernah lupa bahwa safety first.
0: Oke.
1: Okay. Harus dong.
0: Gitu. Betul.
1: Dan, apa namanya? Walaupun kita di jalan, rules itu tetap ada.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dan gimana pun juga rules itu nggak bisa ditabrak,
0: nggak
1: bisa belok apa sen kanan belok kiri atau belok
0: mama banget ya itu kalau itu mama banget ya.
3: Pinter potong sebentar nih.
0: Apa ya?
3: Mungkin pendengar ada yang pernah ngeliat waktu bulan puasa kemarin ngelawan arah Harley di Antasari. Ya ini orang nih.
0: Kalau lu cepuin orang udah pada lupa kali itu.
1: Kalau itu karena macet.
3: Udah maghrib ngelawan arah.
1: Itu aja minta maaf, maaf ya.
3: Motor bebek itu Harley.
0: Ya mau negur juga segen ya kayak ini tegur kayak gini. Yeah. Oh, jadi sebenarnya Bintang Jara ini tentang hobi lu
1: hobi.
0: Bermotor ya.
1: Bermotor.
0: Oh gitu.
1: Jadi karena kan single kita, single pertama dan kedua ini kan sequel.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Jadi tentang jadi lagu ini diciptakan oleh Mas Adol. Dia menceritakan tentang bagaimana goyangnya gue saat bokap gak ada.
0: Oke. Okay.
1: Itu terjadilah lagu Father.
0: Mm-hmm.
1: Sambungannya Lebaran Tanpa Ayah. Nah, itu juga yang kita sudah mulai saat kerja sama Mas Rio, Nana Bumi. Nah, kenapa di lagu Bintang Jalan Raya ini tiba-tiba keluar? Nge-refresh nih. Jadi maksudnya adalah nih sequel 1-2 udah kita refresh dulu, nanti yang keempat kelima sambungan lagi.
0: Oh gitu.
1: Karena konsepnya Reborn itu sampai lagu ke-7 kita sequel.
0: Gokil. Jadi to be continue terus ya.
1: Yes,
0: oh gokil. Berarti kalau dari Om Rio ngedenger ini pertama, tadi kan berarti tentang bermotor, motoran di jalan, terus apa tadi safety can be fun ya, apa tadi terus kayak Om Rio ngeliat lagu atau denger lagu ini pertama gimana tuh?
2: Jujur pas pertama lagu Father sama Lebaran Tanpa Ayah denger, karena yang lagu yang sekarang ini kan lebih baru. Jadi waktu denger itu langsung, ya aku juga barengan sama produsernya Aka kan, nih dengerin lagunya, wih oke nih aku bilang begitu kan. Nah kira dengan secara teknis yuk kita jalanin gitu. Nah lagu itu yang udah lama sering kita gak denger dari sisi hard rocknya.
0: Oke.
2: Karena kan udah banyak yang vakum nih band-band senior gitu. Nah sekarang ada lagi mulai mau mencoba ke genre yang hard rock tapi dengan suasana yang sekarang. Cara bawainnya, terus performnya dan lain-lain. Akhirnya ya kita setuju lah, dari HK setuju, dari Nada Bumi setuju. Akhirnya kita dipertemukan lah. Jadi lagunya memang benar-benar asik sih. Enak dinikmati lah.
0: Tetap
2: easy listening.
0: Easy listening. Tapi gue jadi penasaran, gimana kalau kita dengerin dulu Bintang Jalan Raya nih.
2: Bawa motor kan?
0: Iya, jangan dimasukin dong, jangan dimasukin dong. Ribet. Ada tuh di bawah ya yang parkir ya? Kita dengerin dulu teman-teman 2 Reborn dengan Bintang Jalan Raya.

0: Ribun Riota teman berdua dengan Bintang Jalan Raya baru aja kamu dengerin. Widih, gokil ya, gokil
1: rock
0: ya.
1: Banget ya.
0: Rock banget, parah, parah. Itu
1: cowok banget.
0: Cowok banget. Ini ngingetin kalau di Queen tuh kayak I'm in love with my car ya. Kurang lebih ngomongin itu kendaraan.
1: Itu lebih ke mobilnya, lebih ke motor.
0: Ini ke motor. Boleh. Tapi apa yang paling menarik sebenarnya menurut kalian dari Bintang Jalan Raya ini?
2: Yang menarik dari Bintang Jalan Raya adalah sebenarnya influence waktu bikin lagu ini. Itu gua lagu Highway Star.
0: Oke.
2: Okay. Highway Star di
1: Purple.
2: Di Purple. Nah, itu cuman kalau Highway Star kan image-nya beda.
0: Yeah.
2: Kalau gua kita persempit, kita sederhanakan jadinya begini gitu.
0: Oh. Iya. Ini ada rencana bikin MV enggak deh buat lagu ini? Ada. Oh.
1: Kemarin MV-nya baru keluar,
2: baru yang ramai
1: lebaran Pak Ayah sama
0: Pak
1: Ayah udah ada.
0: Oh.
1: Jadi harus berikut. Jadi rencananya sih dia pengennya 1000 lagu, jadi 1000 MV.
0: di MV-in semua tuh ya. Di MV-in semua ya.
2: Tiap lagu ada video.
0: Oke, tapi berarti lo kebayangin kalau bikin MV sambil motoran gitu ya?
2: Udah pasti.
0: Kayak opening chips ya berarti Om Rio ya?
2: Tetetetetet
0: gitu ya?
2: Boleh tuh.
1: Tapi pakai pita-pita ya.
2: Iya.
1: Motornya.
0: Chipsnya dono lagi. Oke, okay. Jadi Bintang Jalan Raya mostly ngebahas tentang motor, dan tadi lu bilang bahwa mengingatkan lah seenggaknya kalau di jalan tuh ada rules-nya. Betul. Gitu. Tapi gimana buat orang-orang yang suka lawan arah nih, misalkan pas lagi bulan puasa macet gitu.
2: Kita doain aja.
0: Iya. Maksudnya kan kalau ngomongin bulan puasa semua lapar ya. Semua aus gitu kan. Terus ada yang lawan arah, kalau menurut lu gimana, Bro?
3: Yang bikin aku di sini.
2: Oh, mungkin waktu itu pas lagi papasan lihat, ah udahlah jadi omelin Bintang Jalan Raya.
0: Ya. Nah, itu jangan menurut lo, kalau gitu menurut Alan dah, menurut lo gimana Alan? Menurut lo Gani, menurut Gani gimana Gan?
3: Ini bukan motor yang
4: mau ngomongin di sini gak ya?
0: Boleh, gak apa-apa diomongin aja. Kapan lagi?
4: Orangnya di samping.
0: Iya general lah, yang gak pakai Harley, yang pakai Beat gitu.
4: Sebenernya lawan arah sih, kalau bisa sih jangan.
0: Jangan lah ya.
4: Cuman kalau kepepet
1: ngejar waktu
0: ya, ngejar waktu. Iya,
4: iya.
0: Oke, tapi berarti Bintang Jalan Raya udah didengerin di berapa kota nih? Kalian udah bawain live berapa kota nih?
2: Udah Jawa Tengah sudah.
0: Oke. Okay.
2: Jogja, Solo. Apa satu lagi tuh? Yang belum Semarang.
0: Nah, Sragen.
2: Bukan.
0: Mana?
2: Purwokerto.
0: Oh, Purwokerto udah. Kapan Purwokerto?
2: Nah, kalau Purwokerto kita baru musiknya, belum manggung.
0: Oh, belum manggung. Gokil. Wah, gila. Berarti sebenarnya ini emang bener kata Om Rio tadi. Emang ini generasi baru dari musik rock ya, gitu, Om ya.
1: Betul. Jadi biar genre di musik Indonesia itu banyak,
0: okay.
1: Tapi orang bisa melihat alternatifnya juga banyak. Termasuk juga rock. Kalau kita bikin rocknya lebih ke jadul, tentu anak-anak Gen Z sama Alpha kan juga bingung nih musik apa gitu. Orang sekarang arahnya ke hipdut ya nggak?
0: Iya, benar.
1: Tapi ada rencana mau ke hipdut?
0: Iya, mungkin ada kepikiran hipdut mungkin.
1: Iya. Tapi basicnya rock gitu.
0: Iya, yeah, rock dangdut.
2: Ada sih nanti akan tayang ya di mungkin di level 7 apa di 6 ya kali ya.
0: Oh iya. Oh iya, terbanglah tinggi menuju angkasa.
2: Iya, itu jadi kita emang ada konsep lagu. Lagu kita rock. Rocknya ngebeat apa yang fun-fun gitu. Di tengah-tengah kita sweepin dangdut.
0: Widih, gokil.
1: Oh, ada.
0: Oh iya. Dikira bohong. Dikira bohongan.
1: Oke.
0: Oh, boleh tuh.
1: Lagu ke 7 ya?
2: Lagu ke 6 atau ke 7 nanti.
0: Nah, MV-nya dibikinin juga tuh Om Rio, jangan lupa.
1: Harus
0: ya. Oke, teman Brodu, buat lo yang mau nanya nih boleh banget nih nanya ke Ribur nih, kira-kira apa yang lo pengen tanyain, dan juga mungkin ke personelnya kenapa mereka gondrong boleh juga lo tanyain. Ya. Gue buka di 0811 800 105 ya.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bersama dengan Reborn. Gokil. Nah, tadi kita sempat buka di WhatsApp nih pertanyaan, dan ternyata ada yang bertanya ke kalian nih sore hari ini. Kita assalamualaikum kak. Aduh, dari siapa nih? Gak ada namanya lagi. Pokoknya dia nanya, assalamualaikum kak, selamat sore, mau izin bertanya kepada mereka kak. Pertanyaannya, di tengah perkembangan era digital saat ini, wudih, kayak skripsi ya.
1: Iya sih, panjang banget
0: ya. Kayak skripsi ya depannya ya. Ketika selera musik rock anak muda itu berubah cepat sama popularitas sebuah lagu itu bisa ditemukan trennya di media sosial dalam waktu singkat. Nah, kira-kira gimana cara kalian mempertahankan kualitas musik rock dan identitas khas band rock tanpa harus ikut-ikutan tren lain? Nah, satu dulu deh.
2: Jawabannya simpel. Nah, kita mempertahankan jati diri kita itu dari warna musik.
0: Oke. Okay.
2: Jadi di mana kalau tadi yang bertanya nggak ada namanya ya?
0: Nggak ada namanya.
2: Mbak Thomas yang bertanya.
0: Lara namanya.
2: Lara kalau boleh dibuka Spotify, boleh sebut merek?
0: Boleh.
2: Boleh dibuka Spotify-nya Reborn. Hmm. Itu lagu mungkin setelah Mbak dengar lagu-lagu kita, dan setelah itu nanti tiba-tiba Mbak di jalan dengar ada orang masang, Mbak langsung bilang, oh ini Reborn.
0: Oh, ada karakternya di situ. Oke.
2: Walaupun lagu itu misalnya openingnya, intronya si bass duluan,
0: okay,
2: atau si gitar duluan, tapi begitu full musik masuk, orang, oh ini Reborn.
0: Ini Reborn, yeah.
2: Itu yang kita bentuk untuk melawan, untuk mempertahankan jati diri kita di era digital yang sekarang cepet naik turun pasang surutnya.
0: Iya, gitu. Ini kayak orang pada penasaran suara motor lo kayak gimana, kita tempel mic aja di bawah. Iya gak sih, penasaran gak sih om?
3: Boleh.
0: Itu pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan kedua, sejauh mana kalian itu bersedia beradaptasi dengan selera generasi muda tanpa kehilangan karakter asli rock? Nah, bener kata Om Rio, mungkin hipdut tadi ya?
1: Iya.
0: Rockdut
1: ya,
0: berarti.
1: Iya. Istilahnya gini, apa lagi tren sekarang? Tetap genrenya tidak berubah, ini kan tetap rock, tapi bisa geser sedikit lah.
2: Betul.
1: Supaya yang pasarnya hipdut juga senang dengar rock dengan ada unsur hipdutnya mungkin gitu.
0: Oh,
1: sah-sah aja itu sih.
2: Sah-sah aja.
0: Kalau dari Bang Alan gimana?
2: Kalau kita sih sebenarnya gini, kita kan ada untuk, kita bilangnya bukan fans ya, kalau kita namanya Sobat Reborn. Jadi kita menganggap semua ini sahabat kita.
0: Sobat
2: Reborn. Itu di saat kita lagi interaksi atau kita di luar kita lagi live atau acara atau latihan segala macam. Kadang saya atau kita suka ngobrol sama fans.
0: Okay.
2: Nah, di situ kita suka bertanya, apa sih sekarang musik sekarang yang anak-anak lagi hitsnya tuh? Untuk Gen Z atau misalnya anak-anak muda sekarang atau misalnya yang lagi hits tuh model-modelnya kayak apa sih gitu. Nah, dari jawaban mereka itu masukan buat kita adalah, oh kita harus bikin seperti ini.
0: Tanpa tetap
2: karakternya begitu orang dengar, oh ini Reborn.
0: Karena
2: kan membuat karakter itu
1: sulit
2: mas.
0: Sulit.
1: Dari mulai kayak gondrongnya pun juga susah. Ini agak langka loh.
0: Iya. tapi kita tadi belum nanya, kalian nomor berapa sih?
1: Iya itu dia.
2: Beda-beda dikit semua kok kita.
1: Jauh. Ayo.
0: Dari Bangalan dulu, Bang. Lu berapa, Bang?
2: Tahun ini.
4: Dari fontnya aja handphone. Kelihatan tuh.
0: Udah plus ya matanya. Udah mulai plus ya matanya.
2: Kalau udah plus berarti udah ketahuan lah ya.
0: Iya.
2: Segitu lah.
0: Gini lu berapa kan?
1: Kalau lu belum bisa gini kan?
0: Oh
4: ya. Masih pertumbuhan.
0: Oh iya. Oh. Lu berapa sih, Im?
4: 19.
0: Serius? Wah, oh, bohong lo. Beneran?
4: Enggak.
0: 24. Oh, kalau
2: di sini yang paling senior Arya.
0: Arya
2: 79.
0: Wah. Seumur Rio dong.
2: Iya. Kelahiran 79.
0: Oh. Berapa ya?
4: Baru 30 akhir lah
2: ya. 30 akhir.
0: 30 akhir sama. Sama aja dong. Sama.
4: 30 udah mau habis.
0: Udah mau habis.

0: Ya gitu, katanya terima kasih Kak, semoga kejawab. Oke.
1: Oke, terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Ini tapi menarik juga dari pengalaman dari pertanyaan Laras nih. Tadi kualitas yang jadi apa ya, yang jadi isu utamanya gitu. Karena kadang orang bisa bikin banyak tapi enggak konsisten. Iya kan? Nah, kalau Reborn pengen menjaga kualitas gitu ya.
2: Kualitas pasti, dan kalau kita tuh pasti identitas di, apa identitas Reborn tuh harus karena ya Mas Dio sendiri udah denger ya dari lagu Father, terus Lebaran Tanpa Ayah sampai ke Bintang Jalan Raya pun walaupun ngebeat nyawanya masih ada semua.
0: Gokil ya. Kalau dari Om Rio gimana Om Rio?
3: Ya kan identitas itu kan semuanya bentuknya adalah kelihatan nanti dari lagu satu sampai dan seterusnya ya. Gitu. Seberapa konsisten Reborn ini untuk mengeluarkan karya-karyanya. Betul. Tapi dengan baru 3 single ini itu sudah kelihatan konsistensinya bahwa musiknya itu dia udah ke situ gitu. Ya akhirnya kita udah nentuin di circle kita udah nentuin bahwa ini hard rock yang orang-orangnya udah kayak gini. Setiap manggung itu akan dicari. Karena gini, kalau udah Reborn manggung itu heboh semua yang nonton.
0: Widih.
3: Atraktif. Jangankan orangnya yang
0: mosing, mosing ya.
2: Alhamdulillah.
3: Ada kali ya?
2: Mecahin gelas kita. Oh serius?
0: yang di panggung kan yang mecahin gelasnya.
2: Ya pasti alhamdulillah sih apa? Seru terus.
3: Seru ya. Karena performnya mereka udah seru. Karena kalau menyanyiin hard rock tapi dia diem-diem aja gitu. Gue sih sebel sebenarnya. Dia jago main gitar tapi dia diem.
0: Terlalu anteng ya.
3: Kalau dia atraktif gitu kan kita juga heboh.
2: Nah ini Reborn, ya mohon maaf Reborn kalau di panggung belarakan. Jadi bisa diem semuanya.
3: Karena kadang-kadang parameter gue nih mohon maaf ya. Gue nonton pernah di depannya Steve Morse. Di Purple. Jadi ngeliat dia main itu kan
0: gila ya.
3: Gila gitu.
0: Gila ya.
3: Ya bukan gitu, tapi ternyata ketemu kayak gini anak muda. Udahlah ya ini lokal kita punya band kayak gini.
0: Langsung jatuh cinta waktu itu Om Rio ya. Luar biasa.
3: Ini kayaknya harus kerjasama loh.
0: Oke. Kalau gitu nanti abis ini kita bakal ngobrol lagi sama Reborn pastinya sama Bro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih di Spro FM Jakarta.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu masih di sore hari ini bersama dengan Reborn. Yoi. Om Rio, gimana nih melihat sebuah band yang apa ya, unik dan juga ya bisa dibilang taste-nya Om Rio banget lah ya.
1: Iya, karena dari kecil ya, tadi kan lihat kan bokap rocker banget.
0: Rocker ya, banget ya.
1: Foto-foto zaman dulu
0: kayak Ahmad Albar ya style-nya.
1: Betul, betul, betul. Kayak Lars, terus gitarnya double neck. Mm-hmm. Jadi dari kecil itu memang telinga selain belajar klasik sama jazz dulu, tapi telinga itu dijejelin sama rock.
0: Rock ya.
1: Dari Deep Purple, Scorpion, Led Zeppelin semua kita denger. Mm-hmm. Nah, habis itu hilang tuh masanya kan, yeah. Karena mulai ada pop, ada R&B segala macam, rock tuh sempat hilang. Ada tapi gak bisa bangkit. Nah tiba-tiba nih muncul nih sekarang gitu. Wah kayaknya seru. Supaya apa? Untuk jadi lebih bermakna lagi musik-musik di Indonesia itu. Ternyata rock gak habis. Masih ada. Tergantung mau gaknya aja sih. Kayak mereka-mereka yang masih lebih muda kan. Ayo kita main rock yuk gitu.
0: Karena waktu itu juga dari transisi itu kan ada rock, pop, terus pop kreatif, baru balik ke pop lagi dan lain-lain lah ya.
1: Iya, jadi tetap sebenarnya rock itu tidak bisa hilang ditelan waktu, gitu. Waktu itu pernah aku bikin, aku didaulat untuk main di konser di Singapura, itu namanya rock. Jadi God Bless-nya Singapura sama God Bless-nya Malaysia itu gabung. Nah aku jadi musik direkturnya dulu, itu namanya, ya di situ temanya adalah rock tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
0: Gitu.
1: Sold out 2 hari. Dan itu sih keren banget waktu itu kan. Jadi makanya ketemu band yang sekarang ini tiba-tiba rock, udahlah support abis lah gitu.
0: Support abis ya? Oke, oke.
1: Karena jarang.
0: Oke.
1: Ya kan, bisa dihitung kan jarang kan sekarang kan.
0: Bisa dihitung pakai jari lah ya.
1: Cuman balik lagi tinggal konsistensinya nih. Nah menurut aku Reborn ini udah konsisten, ya udah tinggal lanjutin aja.
0: Rambut lu kenapa sih, Cik? Enak megangin. Oh gitu ya. Gua enggak pernah gondrong sih. Mungkin kalau gondrong gua akan kayak lu kali ya. Megang-megangin rambut sendiri kali ya.
1: Ngomong-ngomong sampoe pakai apa? Sampo metal ya?
0: Dia kan gitu. Tapi kocak banget lagi nih. Tapi kalau buat Reborn nih, apa yang pengen disampaikan ke pendengar dan sobat-sobat Reborn mungkin yang lagi dengerin nih untuk lagunya Reborn nih? Boleh deketin mic-nya.
2: Kalau untuk pendengar dan sobat Reborn semua, yang pasti saya setuju nih kayak tadi Mas Rio bilang, kalau rock gak akan pernah bisa mati, rock gak akan pernah bisa dihilangkan. Itu mungkin itu akan kita jadiin tagline kita Reborn ya.
0: Nah, boleh. Ya, keren
2: kita,
0: tuh.
2: Kita jadiin tagline kita tuh. Jadi dengan begitu jadi kita tetap terus semangat untuk berkarya dan yang pasti semua karya-karya kita kan didukung sama sobat-sobat Reborn semua dan pendengar lainnya gitu. Tetap rock it's okay. Number one lah buat kita.
0: Widih, gokil. Tapi kalau misalkan ngelihat nanti orang mau ngelihat atau pengen kepoin Reborn nih di sosial media, bisa di mana nih?
2: Boleh, kalau sosial media di Instagramnya Reborn itu di @reborn_ryota_official.
0: Okay.
2: Itu Instagram, TikTok, YouTube sama semuanya.
0: Sama semuanya ya. Oke.
2: Reborn Ryota.
0: Reborn Ryota.
3: Satu hal bahwa rock ini adalah fondasi dasar bahwa nanti muncullah perintilan-perintilannya.
2: Betul.
3: Ada yang metal, ada yang punk gitu.
2: Betul.
3: Basic itu rock dulu.
0: Basic rock dulu ya yang penting ya. Betul. Oke, kalau gitu. Oke, berarti teman Pro 2 jangan lupa tuh lu kepoin Instagram Reborn di situ. Biar tahu juga kira-kira mereka kemana ya hari ini ya.
2: Iya, kita pasti update terus kok.
0: Iya, motoran bareng boleh, motoran bareng. Kalau yang motoran bareng.
2: Boleh, sangat boleh.
0: Boleh
2: ya? Sangat boleh.
3: Komunitas motornya.
2: Ada.
3: 4,5%.
0: Wah, itu cakep tuh.
3: Cakep. Motor boleh ngumpul.
2: Boleh ngumpul, betul.
0: Semua.
3: Tentang berlaku.
0: Oke, kalau gitu jangan lupa di follow dan juga didengerin lagunya Reborn. Abis ini mungkin bakal rencananya ada MV nanti di lagu-lagunya?
2: Ada, di lagu Bintang Jalan Raya.
0: Ah cakep tuh. Nanti ditonton juga MV-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe pastinya ya.
2: Betul.
0: Oke, kalau gitu gak kerasa banget teman Pro 2 kita udah hampir 1 jam nih nemenin lo. Nanti abis ini bakal dilanjutin lagi. Tapi thank you so much buat lo yang udah tune in dan juga nanya tadi ya.
2: Oke, terima kasih yang sudah nanya tadi.
0: Oke, kalau gitu Om Rio ada yang mau disampaikan terakhir?
1: Ya, intinya sih Reborn sukses terus. Jangan berhenti berkarya. Kita udah ngobrol panjang lebar. Jangan sampai, karena band ini otaknya banyak. Jadinya harus benar-benar solid. jangan kalau ada problem ya perlu diselesaikan dengan baik-baik. Itu band sebenarnya.
0: Band.
1: Gitu. Jadi lebih agak sulit untuk bisa menentukan sikap kedepannya karena band ini kalau benar-benar langgeng gitu, ini bisa jadi kayak di Purple dan Led Zeppelin gitu.
0: Wih deh, sedap.
1: Enak cucu bakalan tahu ada Ribbon.
0: Gitu. Itu aja. Oke, kalau gitu sukses juga buat Ribbon ya. Dan juga ditunggu nanti project-project selanjutnya pasti. Oke, kalau gitu kita pamit dulu teman berdua dan bye-bye. Bye. Miss you, baby.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: This is traffic and weather info by Pro 2.
3: Teman Pro 2, kamu tadi sudah menyaksikan Relay Jakarta Music Planner dengan Ribbon Ryota ya, teman Pro 2. Dan tentunya comeback lagi ke RRI Surabaya. Dan gak kerasa udah jam 5 sore, ini saatnya aku informasikan seputar cuaca dan juga arus lalu lintas. Yang pertama, perakiraan cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya hari ini tanggal 22 Agustus tahun 2026. Di pagi hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Dan di malam hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya kabut atau asap, dan dini hari diperkirakan cerah dan berpeluang terjadinya kabut atau asap. Dengan suhu udara 14 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 34 hingga 100%, dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 50 km per hertz. Setelah informasi cuaca, beralih ke informasi lalu lintas, teman Pro 2. Memang terpantau ya, jam-jam segini tuh jam-jam rawan karena banyak sekali kemacetan di mana-mana. Ada di daerah Mejen Sungkono, ini lalu lintas padat dengan kecepatan rata-rata 18 km per jam dengan waktu tempuh 7 menit. Lalu bergeser lagi ke daerah Jagir Wonokromo, lalu ada di Jalan Raya di Bonegoro, ini juga terpantau padat. Lalu kita bergeser lagi di Ngagel Jaya Selatan, ini juga terpantau sangat padat, teman Pro 2, hati-hati yang melintasi kawasan tersebut. Lalu ada di Jalan Raya Kertajaya Indah, lalu di Jalan Girilaya Surabaya, ini juga terpantau sangat ramai. Mejen Sungkono, ini juga terpantau padat, teman Pro 2. Lalu juga ada di daerah Mustopo Surabaya, lalu di wilayah Mer ya, Insinyur Haji Soekarno, lalu juga ada di wilayah daerah Gedung Baruk Surabaya dengan kecepatan rata-rata 4 km per jam dengan waktu tempuh 3 menit. Bagi kamu teman Pro 2 yang sedang di jalan mau kasih informasi seputar lalu lintas, boleh banget langsung ke WA-nya Pro 2 FM di 0819080952. Kita tungguin informasi dari kamu semuanya.

Teman Pro 2, udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0857283437. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

Konferensi Buku Produa RRI Surabaya. Banyak orang mengira mengetahui siapa dan apa kepribadian mereka sebenarnya. Kenyataannya, mereka sering kali terkejut ketika melakukan tes tipe kepribadian yang ada di buku ini. Pada akhirnya, mereka mampu mengenali dan menemukan berbagai sisi lain dalam diri mereka, baik positif maupun negatif, yang mau tidak mau harus mereka akui. Buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan ini menjelaskan tentang kehidupan kerja zaman sekarang, yang mana penjelasannya ini menggunakan bahasa yang lebih santai. Ceritanya, zaman sekarang tuh kayak upgrade versi manusia, jadi disebut People 2.0. Nah, Pro 2 mau bagiin esensi menarik dari buku ini. Pertama, buku ini ngebahas betapa pentingnya adaptasi di dunia kerja yang terus berubah-ubah. Zaman dulu beda banget sama sekarang. Jadi, kita harus bisa nyaman dengan perubahan. Ternyata perlu punya grow mindset, yang artinya kita harus selalu mau belajar dan berkembang. Terus, penulis juga ngomongin tentang kolaborasi dan tim kerja. Katanya, di era sekarang, teamwork itu krusial. Kita harus bisa bekerja sama dengan beragam orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Jadi jangan egois ya. Belajar dengerin dan ngertiin orang lain itu kuncinya. Nah, ada juga bagian yang ngomongin tentang soft skills. Soft skill itu kayak empati, komunikasi, dan kepemimpinan. Buku ini bilang soft skill ini nggak kalah penting sama hard skill. Jadi, selain jago teknis, kita juga harus punya hubungan yang baik sama orang lain. Selain itu, buku ini ngebahas tentang teknologi. Zaman sekarang, teknologi itu udah jadi bagian hidup kita, kan? Penulis ngasih tips nih, gimana cara manfaatin teknologi untuk produktivitas. Jadi, jangan takut sama teknologi ya, tapi pakai dengan bijak dan efisien. Buku ini juga ngingetin kamu untuk punya visi dan tujuan dalam hidup. Kita harus tahu nih, mau jadi apa, punya mimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Jadi, yakinin diri sendiri dan terus semangat ya, teman Pro 2. Terakhir, buku ini juga bicara soal balance antara kerja dan hidup. Jangan terlalu fokus kerja sampai lupa sama kehidupan pribadi. Keseimbangan itu penting banget. Jadi, jangan lupa luangkan waktu buat keluarga, teman, dan diri sendiri. Teman Pro 2, itulah esensi buku Understanding People 2.0 karya Erwin Parengkuan. Semoga bisa kasih insight baru tentang isi buku ini ya. Tetap semangat dan pantengin terus supaya kamu bisa terus berkembang. Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

0: Laper nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Udah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah, ya gitu dong, gerak, jangan mager aja.
2: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Tomo Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saatnya yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu. Buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengaran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari

Lagu dari Isyana Saraswati yang berjudul Menarilah Dengan Jiwamu. Spesial aku persembahkan untuk kamu semuanya, teman perdua ya. Dan gak kerasa banget jamnya udah mau pukul jam 6 ya kan. Ini saatnya apa teman perdua? Tentunya ada Digitrax ya. Nanti aku juga bakal kasih informasi seputar musik ya tentunya. Dan juga ada lagu-lagu DJ kesukaan kamu sama produk. Buat kamu yang penasaran bakal ada lagu-lagu DJ apa aja dan informasi musik apa yang menarik, makanya kamu harus stay tune terus di Produk FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

teman Pro2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri,

Masih di Digitrax Teman Pro 2 barengan sama aku Rianita tentunya. Dan aku punya segudang informasi seputar music pokoknya buat kamu semuanya Teman Pro 2. Kamu tahu gak sih skena musik keras di Indonesia itu terus menunjukkan geliatnya lah. Dalam beberapa tahun terakhir juga semakin banyak festival dan acara musik yang jadi ruang bagi musisi lokal untuk tampil sekaligus mempertemukan mereka dengan para pecinta musik keras. Sejumlah festival musik besar turut membuka panggung bagi musisi dari berbagai subgenre, mulai dari metal, hardcore, punk hingga rock ya. Salah satu Hammersonic Festival yang secara rutin menghadirkan musisi dari dalam dan luar negeri. Selain festival berskala besar, berbagai acara yang mempertemukan komunitas musik keras itu juga terus bermunculan. Kehadiran panggung-panggung tersebut turut memberi kesempatan bagi band lokal yang sebelumnya banyak tumbuh dari skena komunitas untuk menjangkau penonton yang lebih luas pastinya. Kini para pecinta musik keras kembali punya agenda nih untuk disambangi Teman Pro 2. Magnum Motion Loud Fest 2026 itu akan menghadirkan sejumlah band dari skena musik keras dalam satu panggung di Bogor. Keren kan? Memang ajang festival ini juga makin terbuka nih dengan hadirnya acara seperti Jakarta Under Six. Acara itu juga jadi titik temu yang pas banget nih antara penggiat hardcore Indonesia dan luar negeri. Antusiasme ini pun makin terasa banget dengan adanya agenda tour Asia Highway 617 ke tanah air. Dan tentunya Magnum Motion Loud Fest 2026 ini hadir memberikan panggung apresiasi bagi para musisi lokal. Festival ini mengumpulkan nama-nama yang dulunya tumbuh dari skena komunitas untuk tampil dalam satu acara Teman Pro 2. Wow ya, keren ya. Ada siapa aja, kamu pasti penasaran. Ada dari Seringai. Grup Hack Octane Rock ini konsisten berkarya dan memiliki pendengar setia di berbagai daerah Teman Pro 2. Lalu ada Four Revengs ya. Unit emo ini merintis jalan dari panggung komunitas hingga akhirnya dikenal luas. Lirik dan musik emosionalnya ini loh yang mereka selalu jadi daya tarik tersendiri nih bagi para penikmatnya. Lalu ada Stand Here Alone. Grup pop punk ini sering menyuarakan realitas kehidupan sehari-hari ya melalui lirik-lirik lagu-lagu mereka. Lalu ada The Jensen. Grup punk rock asal Bogor ini bersiap ya untuk gigi untuk menghibur publik di kota asalnya. Mereka membuktikan musisi daerah juga mampu bersaing dan mendapat panggung di festival besar. Dan tentunya deretan band itu akan berbagi panggung dan keseruan di ajang Magnum Motion Loud Fest 2026. Acara ini siap diselenggarakan pada tanggal 22 Agustus 2026 di Bogor, Teman Pro 2. Pas banget ya, hari ini loh acaranya Teman Pro 2. Wow ya, apakah kamu sudah ada yang berada di Bogor untuk menyaksikan para band-band ini untuk berbagi panggung, berbagi keseruan di ajang Magnum Motion Loud Fest 2026 Teman Pro 2?

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Masih di Digitrax barengan sama aku Rianita Teman Pro 2. Dan tentunya Teman Pro 2 ada kabar yang membanggakan nih dari salah satu legenda musik kita. Kamu tahu gak sih siapa? Tantowi Yahya. Yang gak cuma jago bawain acara atau nyanyi country, Tantowi ini kabarnya juga siap meluncur ke Eropa buat ngeguncang panggung di sana nih lewat rangkaian konser bertajuk String of Equator, A Musical Journey to Indonesia. Wow, ya keren banget. Buat kamu yang suka dengerin karyanya, cocok banget nih. Soalnya era sekarang Gen Z tuh juga dengerin musik-musik klasik pop country dari musisi legend loh. Gak sendirian ya, dia juga bakal ditemenin sama Tomsel Band buat keliling Norwegia, Spanyol, sampai Belanda. Mulai dari 24 Agustus hingga 7 September tahun ini. Kebayang gak sih betapa kerennya musik Indonesia bergema di sana ya, ke mancanegara Teman Pro 2. Memang String of Equator ini adalah platform diplomasi budaya yang paket lengkap banget. Di atas panggung, Tantowi bakal menggabungkan lagu-lagu hits Indonesia, lagu daerah, sampai karya internasional dengan narasi budaya yang kece banget. Tujuannya, ya biar audiens global makin aware kalau Indonesia itu keren parah gitu ya. Bukan cuma soal wisatanya yang asyik, tapi juga tempat yang menjanjikan buat investasi juga. Jadi lewat bahasa musik yang universal, Tantowi ini pengen banget nih bikin bule-bule di Eropa makin naksir sama negara kita, negara Indonesia pastinya. Ada satu fakta yang gokil nih ya Teman Pro 2. Memang penampilan tahun ini ternyata jadi tahun ketiga berturut turut bagi Tantowi tampil di Santa Susana Spanyol. Wow, keren ya. Ini sudah ketiga kalinya loh Teman Pro 2. Ini bukan yang pertama. Dan ini membuktikan bahwa audiens internasional emang sesuka itu loh sama cara Tantowi ngenalin Indonesia lewat musik. Kepercayaan mereka udah no debat lagi pokoknya. Dan misi keren ini tuh gak bakal jalan tanpa dukungan ekosistem yang solid. Nah, program ini pun juga disupport penuh sama Kementerian Kebudayaan lewat Dana Indonesia, Teman Bro 2. Wow, keren banget ya. Memang gak kalah dari musisi muda. Tantowi Yahya ini siap banget buat keliling Eropa bawa String of Equator.

0: Ingin atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

0: Dengar gak sih? Katanya tuh sekolah tinggi tuh scam. Yang penting nikah muda, katanya hidup langsung aman.
1: Iya, lewat juga tuh di beranda. View-nya jutaan. Kayaknya meyakinkan banget ya.
0: Iya sih, tapi lucu aja yang bilang kuliah tuh scam. Ngomongnya pakai mic, kamera, editing rapi. Ilmunya dapat dari mana coba?
1: Iya juga ya. Kontennya tuh niat, bukan asal muncul.
0: Sekolah itu proses, bukan jebakan. Yang jebakan tuh percaya sama omongan tanpa mikir panjang.
1: Terus soal nikah muda gimana?
0: Nikah itu mulia, tapi bukan shortcut hidup. Butuh ilmu, kesiapan, dan tanggung jawab, bukan sekedar katanya nanti juga lancar.
1: Viral itu belum tentu benar. Populer belum tentu pantas ditiru. Pendidikan memberi kita pilihan, bukan janji instan. Nikah itu keputusan besar, dan sekolah adalah bekal untuk menjalaninya dengan dewasa.
0: Jadi, sebelum percaya, cek logika dulu. Karena masa depanmu bukan konten lewat 15 detik.
1: Mikir kritis itu gratis. Sekolah lanjut itu investasi.

Masih di Digitrax barengan sama aku Rianita Tamu Pro 2, dan tentunya aku punya informasi menarik seputar musik ya, seputar musisi. Nah, pokoknya kamu harus pantengin terus Digitrax-nya Pro 2 FM. Kamu tahu gak sih teman Pro 2 definisi rockstar sejati? Ini emang beda banget teman Pro 2. Kalau biasanya orang cedera kaki ya, bakal istirahat rebahan di rumah, beda cerita banget sama musisi emo rock asal Inggris yang Blood ini. Meskipun kakinya lagi patah ya kan, dan harus dibungkus cast atau gips ya, penuh lagi, doi ini memang tetap nekat nih bikin panggung jadi kaos total nih ya. Dan kejadian epic ini tuh berlangsung di Vila de Mouros Festival Portugal baru-baru ini. Dan bukannya tampil kalem karena keterbatasan fisik, rocker asal Doncaster ini malah ngasih penampilan yang benar-benar memorable dan bikin penonton geleng-geleng kepala. Karena kamu tahu gak sih, sepanjang set ya, yang Blood ini emang harus mengandalkan kursi roda buat mobilitas di panggung. Tapi jangan salah ya, energinya tuh tetap 100%. Puncaknya adalah saat ia melakukan aksi yang gak masuk akal, crowd surfing pakai kursi roda. Wow ya, benar-benar totalitas banget ya. Kamu gak salah dengar teman berdua. Dengan bantuan kru dan para fans yang suportif, yang Blood ini nekat terjun ke kerumunan penonton sambil tetap duduk manis di kursi rodanya. Momen ini pun langsung bikin suasana festival pecah parah dan jadi viral banget nih di mana-mana. Benar-benar definisi the show must go on yang sebenarnya. Gak cuma aksi panggungnya yang gila ya, yang Blood ini juga nunjukin sisi humble dan uniknya. Di tengah-tengah konser ia itu sengaja ngedeketin kerumunan dan ngebiarin fansnya ini menuliskan pesan-pesan nih, atau sekadar coret-coret tanda tangan langsung di kas kakinya yang putih itu. Nah, momen ini bikin interaksi antara yang Blood dan fansnya jadi kerasa makin intim dan spesial. Bayangin ya, kaki kamu patah tapi malah jadi kenang-kenangan bareng ribuan fans. Wah, keren banget, slay banget nih si yang Blood ini ya. Aksi nekat yang Blood ini dahap banyak pujian banget dari netizen. Banyak yang bilang dedikasi yang Blood ini buat musik dan fansnya emang gak perlu diraguin lagi. Mau kaki patah, kondisi seburuk apapun teman Pro 2, yang penting penonton harus tetap happy, panggung harus tetap bergetar menggelegar. Gimana menurut kamu teman Pro 2?

Teman berdua gak kerasa banget ya, sudah mau hampir jam 7 malam nih. Ini saatnya aku Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu teman berdua. Thank you banget ya buat kamu yang sudah membersamai Produa FM di sore ceria. Yang pertama tadi ada top 20 manca lokal, lalu juga ada musik planner ya, Relay Jakarta dengan bintang tamunya Ribon Ryota. Lalu juga ada informasi traffic dan weather. Dan selanjutnya pun ada Digitrax dengan berbagai macam informasi music ya. Teman Pro 2 sudah banyak banget yang sudah kita lewati bersama teman Pro 2. Tapi kamu gak usah sedih, gak usah risau, gak usah galau. Nanti di Jaga Malam bakal ditemenin sama Fauzan teman Pro 2. Dan tentunya jam 7 sampai jam 8 bakal ada musik live chat lokal berjaringan live RRI Madiun dengan bintang tamunya Fox. Jadi buat kamu semuanya gak usah ganti channel, di sini aja di 95,2 Produa RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

yang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: station. Moment of the day.
1: The truth is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for. Sebenarnya, setiap orang akan menyakitimu. Kamu hanya harus menemukan orang-orang yang layak atas penderitaan itu. Bob Marley.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Pro 2 Pro 2 dan Medium teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi di MLC Music Live Chat berjaringan Sekolulus Jawa Timur yang kali ini disiarkan dari Pro 2 RRI Madiun. Aku Anjani Moi, teman Pro 2 akan nemenin kamu di malam hari ini tentunya teman Pro 2. Dan sebelum kita lanjut ya, aku mau sapa dulu nih teman-teman Pro 2 yang dari Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Jember, Pro 2 RRI Sumeneb. Hai, selamat malam buat kalian semuanya. Semoga sehat selalu ya. Dan malam hari ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol tentunya bareng band asal Ngawi nih teman Pro 2 yang sudah cukup panjang juga perjalanannya. Seperti apa nanti keseruannya? Kamu harus tetap stay tune ya teman Pro 2 di 95,2 FM RRI Digital maupun streaming di rri.co.id. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang mau gabung dan ikutan nanya-nanya boleh banget ya ke WhatsApp kita 0811-369-7755 atau komen aja di YouTube RRI Madiun karena kita sekarang juga lagi live di YouTube RRI Madiun. Satu single dari Fox ya buat mengawali MLC di malam hari ini teman Pro 2 takkan mampu.

0: Masih di musik live chat Umo Pro 2 ya, berjaringan se Korwilnus Jawa Timur barengan sama Kon Jenny. Setelah tadi kita dengerin ya satu single dari Fox ya, Umo Pro 2 takkan mampu. Gimana Umo Pro 2 menurut kamu? Aku juga gak mampu menahan nih untuk langsung menyapa Fox Band yang tentunya sudah hadir di studio Pro 2 RRI Madiun. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Oke, gimana kabarnya mas-mas?
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah, baik kak.
0: Oke, baik. Sudah hadir di studio Pro 2 nih, teman Pro 2. Ngomong-ngomong ya, ini ternyata mereka tuh berawal dari pertemanan sejak SMP di teman Pro 2. Tapi sebelum itu kenalan dulu nggak sih? Langsung nyelonok aja nih. Boleh kenalan dulu dong?
1: Oke, boleh. Mungkin dari rekan saya dulu.
3: Saya Dede, di vokalis sama gitar.
0: Oke.
1: Kalau saya Risang di drum. Kemudian untuk dua rekan kita lagi untuk hari ini tidak bisa hadir karena berhalangan. Kebetulan dia pegang bass sama keyboard.
0: Ada siapa nih? Ada
1: di keyboard sampling ada Mas Johan. Kalau untuk di bass ada Mas Aris.
0: Oke, berarti ada Kak Dede dan juga Kak Risang nih, teman Pro 2. Tadi yang aku bilang nih ya, berawal dari pertemanan sejak bangku SMP nih, teman Pro 2. Empat orang ini membentuk Fox di tahun 2013 ya?
3: Iya, di 2013.
0: Wow, udah lama banget nih. Sudah 10 tahun lebih nih, teman Pro 2.
3: Lebih mungkin kalau kenalnya juga ya.
0: Oke. Jadi kenalan dulu, maksudnya yang berteman dulu, terus yang ide bikin band ini siapa sih?
3: Sebenarnya aku sama Risang sama Johan itu kita di band yang berbeda, bukan Fox pertama ya. Dulu ada band sendiri. Itu dari SMP. Terus karena kita kan di situ mungkin genrenya enggak sesuai juga sama kita. Kita akhirnya bikin band lagi ya, namanya Fox. Itu Aris belum masuk.
0: Oh, awalnya berapa orang berarti ya?
3: Yang band sebelumnya.
0: Yang sebelum ada Aris nih berarti
3: langsung begitu Fox terbentuk itu Aris ada.
0: Oh, oke.
3: Okay. Tapi sekitar 5
1: ya.
3: Orang.
1: Iya, jadi menambahkan Kak. Jadi kalau dulu itu kan kita lebih ke ikut festival maupun parade.
0: Oke.
1: Okay. Kebetulan kita dulu ada yang mau padai sih, cuman rentan waktu kita lama nih enggak eksis di musik. Terus akhirnya kita coba ngeramu baru, kita bikin-bikin istilahnya kita menghidupkan band kita lagi dengan genre yang berbeda.
3: Dulu progressive metal.
0: Oke, berarti lebih ke lagu-lagu yang metal gitu ya?
3: Ya dulu gitu.
0: Dream Theater. Terus merasa enggak cocok, terus akhirnya bikin Fox.
3: Mungkin dulu kurang, kalau kayak genre kayak gitu kan yang menyukai hanya segelintir penikmat. Yeah.
0: Oke, paham.
3: Dan kepuasan kita sebagai player juga.
1: Lebih ke ini sih Kak, kalau dulu mungkin segmennya, kalau genre itu tuh audiennya masih banyak ya. Kalau sekarang kan mungkin di era sekarang tuh musiknya lebih-lebih apa ya?
3: Komersial gitu, dari kayak mungkin sesuai dengan kita dan pasarnya tuh lebih ke komersial, universal gitu lah.
0: Maksudnya gitu.
1: Nah kita coba masuk di genre itu gitu Kak.
0: Oke, baik. Berarti waktu pertama kali membentuk Fox ini emang udah berencana mau diseriusin atau awalnya tuh cuman mau seneng-seneng aja kayak anak-anak SMP yang pada saat itu ngetren ya, band-bandan gitu.
3: Ya benar, kayak gitu. Benar kayak gitu banget kita.
0: Berarti iseng ya awalnya ya.
3: Benar iseng. Kita sama-sama suka musik. Bikin studio juga ya ala kadarnya gitu. Jadi enggak yang serius itu enggak gitu.
0: Belum ada kepikiran ya nantinya kedepannya bakalan seserius ini. Berarti dulu belum kebayang nih ya.
3: Belum.
0: Kalau bisa punya EP sendiri bahkan ya, dulu belum kebayang nih teman Bro 2. Iya, anak-anak SMP pada umumnya ya dulu seneng band-bandan gitu. Oke, kemudian kenapa namanya Fox?
3: Karena dulu kan kita progresif metal dan namanya harus cocok dengan kegarangan itu ya.
1: Sebenarnya ini gak masih apa ya, kalau untuk nama memang kita kan masih melekat di yang dulu waktu kita sering ikut festival parade yang notabene itu kan genrenya lebih ke apa ya,
3: metal
1: ya,
3: progresif.
1: Jadi mungkin
3: skill lah.
1: Mungkin kalau orang awam tanya, kalau misal Fa kan mungkin bayangannya wah ini bandnya band-band keras, band-band metal kayak gitu mungkin ya. Karena masih kebawaan yang lama gitu sih.
3: Cuman di era sekarang nama band mungkin kayak contoh ada beberapa band boleh disebutin nggak ya?
0: Nggak apa-apa sih, aman.
3: Kayak band-band mungkin namanya Hindia tapi genrenya ternyata gini. Terus band For Event for dia kayak namanya juga gahar kan, tapi lagunya lebih ke pop rock gitu. Jadi mungkin untuk sekarang kayak tidak ada patokan harus namanya manis, lagunya juga manis. Mungkin menurut kita gitu sih.
0: Jadi nggak selalu nama bandnya mencerminkan genre musiknya gitu ya.
3: Benar.
0: Yang penting ini ngena di hati para pendengar gitu. Emang ini sih menurut aku juga Fox gitu. Apa ya, punya ciri tersendiri gitu. Kemudian kalau dulu waktu zaman sekolah emang sering latihan gitu juga nggak kak?
1: Ya kebetulan gini ya, dulu kan kita satu, kalau saya dengan Kak Didi ini kan dulu satu SMA nih. Kalau yang waktu SMP, Kak Didi, Kak Juan sama Kak Aris itu dulu satu SMP.
3: SMP.
1: Kebetulan kan masih kotak-kotakan nih, terus kita coba jamming atau coba-coba
3: nyatuin.
1: Nyatuin lagi.
3: Siapa sih yang cocok?
1: Karena dulu kita tuh backgroundnya, role modelnya kita kayak band-band festivalan, band-band apa ya, parade. Jadi semakin kesini kayak kita tuh pengen apa ya, ya jadi diri kita sendiri. Bahkan kan katanya kalau hobi yang enak kan yang dikomersilkan kayak gitu ya kan.
0: Berarti latihannya juga so-so gitu ya.
3: Iya, betul banget.
0: Terus berarti apakah berbeda sekolah juga pada waktu itu, waktu SMA?
3: Waktu SMA yang malah berbeda si Johan.
1: Johan ya.
3: Aris, Risang sama saya satu SMA. Cuma beda angkatan kita.
0: Itu jadi sebuah kendala enggak kalau beda sekolah?
3: Enggak sih, karena emang deket.
1: Iya. Karena ini kak, sebelumnya kita kan udah kenal nih. Udah kenal kebetulan satu SMA. Jadi kan komunikasinya lebih apa ya, lebih dekat, lebih intens ketemu. Jadi misal kalau ayo kita latihan jamming, sekedar jamming kayak gitu sih. Kalau dulu mungkin sering-seringnya ada event festival maupun parade, kita paling enggak satu minggu sekali dua kali kita kumpul di rumahnya Kak Didi nih. Kemudian kebetulan ada mini apa ya, kayak studio tapi kecil lah.
3: Bisa bikin aransemen aja lah gitu.
1: Budget pelajar. Jadi pelajar gitu. Buat seru-seruan aja. Terus coba-coba ikut itu festival kayak parade itu.
0: Ingat gak pertama kali ngeband di hadapan orang banyak tuh festival apa?
3: Pertama kali mungkin pas di band, kalau saya sama Risang ya, yang kita bareng itu di band sebelum Fox atau sesudah Fox. Kalau sebelum Fox itu kapan ya?
1: Ini boleh disebutin ini ya. Jadi kayak event apa ya, Apache. Jadi dulu kan
3: ya, Apache.
1: Event Apache, kebetulan guestarnya itu ada The Massive dulu. Terus kita kan diminta untuk jadi band opening. Jadi ya dari situ sih. Jadi kan ada beberapa band-band festivalan sama parade di kayak semacam dilombain, nanti yang dapat juara jadi openingnya The Massive.
0: Itu berarti masih SMA atau SMP?
1: SMP ya?
3: SMP. Aku SMA, Rizang masih SMP.
1: Karena kita selisihnya satu angkatan.
0: Waduh, masih sangat belia ya. Keren nih udah jadi openernya The Massive nih, Temuprudo pada waktu itu ya. Berarti itu yang juga paling berkesan kah, yang mengawali wah kita bisa nih untuk lanjut gitu ya.
3: Benar banget. Jadi pas waktu itu kita mikir, di situ kan akhirnya kita lihat The Massive secara live. Lagunya dia pop dan ternyata kayak gini yang disukain audience Indonesia gitu. Jadi dari yang metal progresif beralih ke kita dengerin pop-pop atau R&B atau yang sejenisnya Jesse mungkin. Ternyata kita juga cocok kayak Noah dan lain-lain. Ternyata asik ya Noah gitu.
0: Oke, jadi bisa melihat ya, oh ternyata yang seperti ini yang disukai orang-orang nih. Jadi motivasi juga nih ya.
1: Betul.
0: Untuk arah kedepannya nih mau kemana gitu teman Pro 2. Dan abis ini mau perform nih teman Pro 2, live perform dari studio Pro 2 tentunya. So buat kamu jangan kemana-mana ya. Setelah ini bentar lagi tungguin ya. Mereka akan membawakan satu single ya teman Pro 2. Ini juga jadi favorit aku. Aku tadi juga udah dengerin judulnya Candu teman Pro 2.
2: Yeay, saldo udah masuk.
4: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
2: Hah?
4: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
2: Hah? Terus bumi nabung di mana?
4: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan, ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
2: Wow.
4: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
2: Oh gitu ya. Oke deh.

0: judulnya tuh Bang Bro 2, aduh bikin candu. Apalagi bagian rapnya sih.
1: Gimana? Enak enggak?
0: Enak banget. Enak banget. Aku kemarin udah dengerin di Spotify juga. Aduh, ini salah satu single Fox ya, Bang Bro 2 di EP-nya mereka Romantic Fantasy.
1: Benar.
0: Nah kita bakal bahas-bahas ya terkait dengan EP Romantic Fantasy ini. Pemprodua, kenapa memilih namanya Romantic Fantasy?
1: Yang pertama karena sebenarnya Romantic Fantasy itu kayak fantasi romantis kan. Kita transit ke Indonesia dan sebenarnya kita kalau sebenarnya kita punya sisi romantis, cuman karena sebagai kita laki-laki tuh kayak cuma jadi fantasi aja, nggak perlu diutarakan cerita dan lain. Tapi ya kita buat jadi kemas jadi album.
0: Gitu. Padahal cewek-cewek tuh butuh loh romantiknya dikeluarkan.
1: Iyalah. Ini yang paling romantis. Drummer.
0: Jangan cuma fantasi aja nih. Siapa yang pertama kali punya ide nih buat judul Romantic Fantasy ini, Kak?
1: Kalau yang pertama mencetusin itu sih aku sama Johan. Karena sebenarnya kita berdua suka, dulu tuh suka drama Korea sebenarnya. Jadi kayak kan drama Korea banyak fantasi, jadi kita kayak gitu.
0: Oke, jarang-jarang ya cowok suka drama Korea nih teman berdua. Bisa malah menginspirasi buat jadi judul EP nih teman berdua. Nah, kalau boleh diceritain juga Romantic Fantasy ini ada berapa single dan ini tentang apa?
1: Di Romantic Fantasy itu kita ada, yang pertama ada Blue Gown. Yang kedua ada Takkan Mampu. Candu dulu. Terus Takkan Mampu. Takkan Mampu yang akustik version. Yang kelima ada I'm In Love. Yang terakhir ada Missing You.
0: Berarti ada 5 single tapi yang 6 tapi satunya yang version. Versionnya. Dalam EP ini nih menggambarkan kisah ketika seseorang cuman bisa bayangin sebuah hubungan atau cerita yang belum tentu berakhir sesuai harapan ya. Apakah ini juga terinspirasi dari kisah pribadi?
1: Ini kisah pribadinya teman kita ya.
2: Iya, jadi sebenarnya lagu-lagu kita itu otaknya ada di dua orang sih, si Kak Dede sama Kak Johan. Cuman nanti untuk apa ya? Untuk inspirasinya kalau ada sih lagu beberapa lagu dari teman kita juga itu ada, cuman otaknya dari mereka ini sih, dari Kak John sama Kak Dede.
0: Okay, benarkah Kak Dede? Apakah ini dari kisahmu?
1: Sama Johan. Jadi biar nggak sendiri ya sama Johan.
2: Malu kak, maafin malu kak.
1: Sama Johan gitu. Karena kalau kita bikin lagu tuh nggak, kalau kita ngarang dan nggak ada
2: inspirasi ya mungkin
1: nggak ada apa? Pengalamannya mungkin secara lagu dia kayak
0: rasanya
1: kosong,
0: kurang ngena ya,
1: nyawanya nggak ada mungkin gitu sih.
0: Ini malah dari patah hati diubah jadi lagu. Cuan nih.
1: Bener banget, bener banget.
2: harapannya gitu.
1: Semoga audien suka.
0: Suka sih, aku suka banget yang candu. Kalau kalian nyiptain lagu sendiri nih, prosesnya gimana sih? Apakah nadanya dulu atau liriknya dulu gitu biasanya?
1: Kalau untuk proses kita lebih ke mungkin nadanya dulu, karena sebuah nada itu kalau dia enak didengar, easy listen. Nanti liriknya baru kita masukin. Gitu ya. Kisah mana sih yang cocok untuk nada ini?
0: Jadi banyak gitu ya berarti kisahnya ya.
2: Ya jadi lagu itu semua.
1: Kisahnya jadi lagu, dirangkai jadi lagu.
2: Risang next.
1: Single baru lagi.
0: Apa setiap lagu ini orangnya beda-beda juga nih?
2: Kayaknya juga gitu ya. Jadi setiap personil dia ada apa? Kisah historikalnya sendiri dikemas dalam bentuk lagu.
0: Tapi emang benar kata Kak Dede tadi sih, kalau misalnya nggak dari pengalaman tuh kayak kosong gitu ya, bener, kayak nggak ada nyawanya gitu. Di antara lagu-lagu tadi, lagu mana yang paling personal gitu buat Kak Dede juga Kak Risang?
1: Sang, kamu dulu Sang.
2: Candu sih.
1: Candu.
2: Aku candu.
0: Kenapa tuh Kak?
2: Iya, candu aja seperti ini, seperti judulnya candu. Kayak enak aja didengerin
3: pengalaman,
2: sambil
3: pengalaman, pengalaman dong.
2: Kayak didengerin sambil ngopi atau sambil nongkrong gitu, enak aja.
0: Oke, okay. Candu sendiri ini tentang apa sih, Kak? Boleh diceritain juga?
1: Candu itu sebenarnya tentang cowok yang baru tahu cewek, ngajak kenalan, terus belum apa-apa dia udah baper. Baru ketemu sekali baper, terus sudah kayak terus overthinking, dia mau nggak ya sama aku ya, aduh sampai di rumah nggak bisa tidur kecanduan gitu.
2: Kebawa, gitu sih.
0: Oke, banyak sih yang relate ya, mungkin teman-teman Pro 2. Kalau Kak Dede sendiri, mana yang paling personal menurut Kak Dede?
1: Untuk lirik atau musik nih? Kalau
0: oh boleh dua-duanya.
1: Kalau untuk musik paling suka di candu ya.
0: Oke. Okay. Kalau liriknya?
1: Dari kalau lirik dari candu.
0: Oh iya, oke.
1: Kalau dari musiknya lebih ke Missing You.
0: Oke. Kenapa tuh, Kak?
1: Missing You dia lebih British konsepnya. Gitu sih. Dan lebih familiar lagi daripada lebih easy listen lagi daripada si candu. Menurut saya kayak gitu.
0: Oke. Kalau pengerjaan EP Romantic Fantasy sendiri ini berapa bulan sih, Kak? Atau mungkin lagu-lagunya tuh udah ada dari beberapa tahun yang lalu gitu ya?
1: Benar. Kalau lagunya tuh yang pertama tuh Missing You sebenarnya. Missing You tuh terbuat kita 2015.
0: Wow, berarti pas awal-awal dulu ya?
1: Iya banget. Bikin lagu itu makanya dia masih ada British-Britishnya karena kita masih terkontaminasi sama band-band barat mungkin. Kayak ada miss-nya gitu. Terus dan musiknya lebih ke elektronik zaman dulu. Kalau yang lain-lainnya tuh baru terbentuk.
0: Oh, Takkan
1: Takkan Mampu dulu. Takkan Mampu malah 2014.
0: Lebih dulu ya.
1: Baru Missing You.
0: Terus kemudian yang lain-lainnya baru di 2020-an ini, Kak?
1: Baru-baru aja, karena kita ngejar keseriusan itu. Oke.
0: Kalau tantangan terbesar nih dalam proses produksi EP-nya ini sendiri nih, Kak, apa nih, boleh diceritain dong?
1: Kalau untuk recording, kita sendiri semua. Jadi mulai dari recording, produksi, recording, mixing, mastering, kita semua sendiri, nggak pakai studio. Jadi terus yang paling susah tuh bikin lirik sebenarnya. Gimana kita buat satu kisah ini dikonversi ke satu lirik.
0: Oke. Berarti lebih gampang bikin nadanya dong ya, kalau menurut Kak Dede ya.
1: Bener.
0: Liriknya dari itu, Kak. Bener tadi pengalamannya ya. Tapi mengubah sebuah apa ya, itu menjadi lirik yang kayaknya gak sembarangan juga ya. Harus lirik tuh gampang-gampang susah menurut aku juga ya. Karena ada yang kita ngepasin juga irama belakangnya gitu ya, Kak ya.
1: Bener.
0: Biar lebih easy listening gitu. Jadi itu yang menurut Kak Dede agak susah ya, agak ngepasinnya susah. Yang susah tebal produk ya. Oke, kalau dari 2013 sampai sekarang gitu ya, Fox juga udah melewati perjalanan yang cukup panjang ya. Dan tentunya dari teman SMP sampai jadi band yang udah punya karya juga teman Pro 2. Apa yang membuat kalian masih bisa bertahan nih sampai sekarang?
1: Yang ngebuat bertahan sebenarnya
2: ya ini sih lebih ke konsisten aja sih.
1: Pertemanan.
2: Jadi, iya, jadi kebetulan kita kan untuk homepage-nya kan enggak berjauhan toh, Kak. Jadi kan jadi misal kita yuk kita latihan, yuk kita jamming gitu, bisa apa ya kumpulnya jadi kayak ya tadi kebetulan kita kan nggak ada yang di luar kota gitu loh, jadi misal ada besok mau ngisi di event ini, jadi kita paling 1-2 kali kita pertemuan latihan, biasanya sama sendiri dikasih materi, nanti untuk event ini kita bawain lagu ini kayak gini, nanti kita kulik dulu sendiri-sendiri di rumah, baru kita 1 kali pertemuan, mungkin 2 di studio buat biar clean aja gitu, baru siap sih buat
0: ya gitu. Oke, berarti faktor jarak ini yang mempermudah ya sama berdua. Untungnya mereka enggak ada yang merantau ke jauh-jauh banget gitu. Jadi masih gampang nih callingnya. Kalau misalnya suatu saat ada yang kerja jauh gitu gimana ya?
1: Enggak tahu.
2: Ya kalau kalau kita kan ini enggak terbiasa apa ya. Jadi kita tuh maksudnya enggak apa ya, enggak terpatok kita harus latihan misal hamin seminggu nih kita harus berapa kali pertemuan enggak sih. Misal kita mau bawain ini, Mas Yudi ngasih materinya. Kita nanti mau bawain ini, nanti nadanya dari ini terus formasi alatnya ini. Jadi kita persiapan prepare ya sendiri-sendiri dulu. Nanti kita ketemu satu mungkin dua kali buat ngeklopping itu aja sih.
0: Oke, jadi nggak terpatok jadwalnya yang bener. Ini ya. Berarti fleksibel.
2: Betul.
0: Fleksibel nih pemburu dua. Itu juga jadi tips juga ya. Maksudnya nggak harus yang selalu terjadwal gitu tuh pemburu dua. Jadi saling memahami aja. Kalau misalnya yang satu nggak bisa, ya memaklumi gitu ya.
1: Iya. Oh ya, satu tambahan nggak?
0: Oke.
1: Kita sebenarnya untuk band itu kita nggak ada komitmen. Malahan karena
0: tuh?
1: Gini, kita kan sebenarnya band bukan terbentuk karena sebuah tujuan, tapi karena band kita temen ya kan.
2: Iya.
0: Jadi kayak okay.
1: Ya wes temen, jadi nggak mungkin untuk bubar tuh kayak alasan apa untuk bubar kan.
2: Iya.
1: Nggak, kecuali kita satu ada label nggak setuju mungkin bisa, tapi kalau untuk pertemanan mungkin gitu sih.
0: Oke, berarti landasannya adalah persahabatan ya.
2: Iya. Ya dulu kan berangkatnya kita cuman buat inilah ya, apa, jadi kan kayak nggak, kita harus kayak kita harus seperti ini enggak sih. Jadi kayak ya udah, kayak kita sama-sama let suka musik, kita suka main musik, suka musik, terus kita satuin, ya udah jadilah folk
0: sampai hari ini.
2: Iya.
0: Aduh, keren. Jadi emang persahabatan nih teman pro dua yang sudah sangat erat ya. Jadi mereka nggak punya alasan juga buat bubar gitu. Bener sih.
2: Mungkin kalau ini sih kak, kalau nggak pas ada event mungkin ya
1: bubar.
2: Maksudnya intensitas kita latihannya juga agak berkurang sih. Kayak kemarin kita coba, ini ada, kita dapat apa?
1: Tawaran
2: di RRI. Terus kita kan kemarin mikirnya kita full team ya, full team. Terus kebetulan Mas Johan sama Mas Johan sama Mas Aris tuh berhalangan hadir. Terus ya udah, nggak apa-apa, nanti kita mainnya formasi akustik aja, nggak apa-apa gitu.
0: Okay, jadi toleransi juga deh kalau kita nggak bisa, nggak saling marah-marahan ya.
2: Enggak. Ya itu tadi karena kita kan nggak tahu ya, nanti kalau kita udah mungkin ada yang nawarin masuk label ya, karena kan kalau kita masuk label kan otomatis kita harus disiplin. Ibaratnya kan untuk saat ini ya kita,
1: tapi kedepannya kita bakalan indie.
2: Iya, kita bisa menamakan diri kita kan band indie ya. Jadi nanti entah, nanti harapan kita, mimpi kita kan juga mungkin ada yang mendengar lagu-lagu kita terus menawar kita untuk kerjasama dimasukin label. Dari situ mungkin nanti ada kayak komitmen kan, tuh masih ada kontrak kerjasama ya. Dari situ mungkin inilah kebentuk disiplinnya. Cuma kalau di sini ya kita ya apa ya, sekedar
0: happy-happy
2: kita
0: aja.
2: Jadi belum ada benar-benar komitmen. Kita harus latihan misal seminggu berapa kali belum sih.
1: Kalau indie kan kita menyesuaikan jadwal kita. Contoh ada tuh Sail on Seven, kok sekalian Seven. Sekarang kan dia nggak bisa pun nggak dipaksa label karena
0: iya betul,
1: sesuai dengan jadwalnya dia aja gitu. Dan band indie sekarang tuh nggak ada yang pakai label.
2: Intinya fleksibel.
0: Fleksibel.
2: Enak sih nanggap ya budal, kayak enak ya wes.
0: Okay. Di satu sisi itu juga positif ya, teman pro dua, fleksibel, jadi enggak terpaku dengan jadwal dan juga dengan label gitu. Okay, sebelum kita lanjut ya teman pro dua, tentunya nanti bakal aku bacain pertanyaan-pertanyaan kamu di YouTube. Udah banyak banget nih yang bergabung ya di YouTube. Tapi sebelum itu aku mau play dulu satu single juga dari Vox, teman pro dua, Blue Gold.

Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.

0: Oh iya, teman pro 2 masih di Musik Love Chat berjaringan ya, teman pro 2. Kali ini aku mau bacain komentar-komentar dan juga pertanyaan kamu dari YouTube di teman pro 2. Ada dari Atulurah Ponorogo. Lagu-lagunya keren banget, ngawi identik sama pop Jawa. Kalian malah bikin materi yang nge-pop banget. Apa yang menjadi motivasi kalian gitu? Boleh langsung dijawab, kakak-kakak.
1: Motivasi kita pengen nabrak
2: apa?
1: Culture itu.
2: Ya apa ya, motivasi kita ya ini tadi sih kak, kita kan awalnya hanya apa ya,
3: buat senengan aja.
2: Ya siapa tahu dari kita yang memiliki hobi yang sama, barangkali nih bisa jadi komersil kan. Katanya hobi yang enak kan hobi yang dibayar tuh kak. Harapannya.
0: Oke, betul. Tapi kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Aku baca tadi pertanyaannya. Oh iya, Ngawi kan identik sama Denny Cakna.
2: Iya, betul.
0: Siapa tahu juga bisa terkenal Denny Cakna ya.
2: Amin, harapannya.
0: Amin. Oke, next dari Rohnata. Gak sabar nunggu lagu baru dari Fox. Oh, apakah ada lagu baru? Nanti di-spill ya.
1: Oke, kita sepil.
2: Udah ada sih kak, udah kita siapin. Okay, nanti disepil sama Kak Didi.
1: Buat Kak Ronata.
0: Oke, next. Masih dari Lurah Ponorogo lagi nih. Aku suka banget lagu kalian yang Candu. Wah, kita sama nih.
2: Sama-sama. Seperti judulnya kayak Candu. Bikin Candu.
0: Oke. Ada dari siapa lagi nih? Metoru. My Toyu. Gak sabar apa nih? Oh mungkin tadi dia nunggu live-nya ya. Tadi dia komen. Kemudian dari Dan Oke, kurang 2 lagu lagi udah album tuh, gak digenepin sekalian aja kak.
1: Oh ya, next kita mau rilis album insya Allah tahun depan. Kita bakalan jadiin, kita garap lagu, lalu kita bikin mungkin live session satu album. Kayak sekarang tuh musisi-musisi sekarang indie tuh bikin kayak gitu. Contoh Pamungkas.
0: Oke.
1: Nah dia bikin lesson di kolam renang, bikin lesson di mana gitu. Jadi satu album nanti itu.
2: Okay. Jadi kan sekarang tuh ini kak ada namanya tuh apa, Kick ya?
1: Kicks.
2: Jadi kayak sekumpulan anak-anak muda itu yang misal suka genre lagu A, dia tuh bikin event ya kecil-kecilan gitu sih di kayak di kafe gitu. Udah jadi kayak lebih ke punya komunitas itu sih. Nah kita kan mungkin karena kita dari lokal, dari komunitas ya, kita coba masuk di situ dulu sih biar teman-teman tuh denger lagu-lagunya dari Vogue. Mungkin nanti kalau misal kita ada apa ya, ada sedikit waktu sama ini, kita bikin semacam apa? Live season
1: showcase,
2: ya?
1: Showcase.
0: Oke. Ditunggu ya. Kemudian nanti kabarin pokoknya.
2: Oke, pasti.
0: Kemudian dari Dana Oke, gini, genre kalian lebih ke pop apa funk jazz ya? Lagunya ada nuansa jazznya gitu, keren banget.
1: Bener. Berarti itu siapa tadi dari
0: Dana Oke?
1: Dana Oke. Nadanya kita bikin dari Jesse, tapi kita kemas pop. Kita masukin R&B dikit karena biar ada unsur rapnya tadi kan, yang tadi ada rapnya. Jadi biar agak kekinian kayak ke barat-baratan gitulah. Gitu sih.
0: Oke. Kemudian karena ini mepet ya, aku cepat aja ya bacainnya ya.
1: Siap.
0: Dari Rohnata, kesini mau lihat Johan ternyata nggak ada.
1: Oh fansnya Johan.
2: Iya fansnya Kak Johan.
1: Iya.
0: Oke, next mungkin bisa full team ya kesini lagi.
2: Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita join full team Vogue.
0: Febriati Monza, menurut kalian tren musik 2026 ini seperti apa kak?
1: 2026 kita ngomong 2026 sekarang lebih ke musik tuh nggak ada patokan genre. Orang mungkin umur 25 ke bawah dia suka musik yang nggak disukai banyak orang. Lebih eksklusif dan intimate gitu sih.
0: Oke, baik. Kemudian dari Satrio Garboruji monitor nih. Kemudian dari Putri Salsabila Sunaria, susah nggak sih bermusik di daerah banyak band yang hadir saat ini? Gimana buat bisa menjaga eksistensi kalian?
1: Susah.
2: Ya ini ya, lebih gini sih, kalau di lokal kita kan mungkin keterbatasan event itu tadi ya. Jadi kayak kalau mungkin dulu tuh masih banyak event, mungkin dari apa ya, kayak festival pada. Cuman kalau kalau sekarang kan lebih ke jarang event. Di samping itu kan kita kan fokusnya kita kan bawain lagunya sendiri ya. Jadi ya kita mungkin yang bikin event tuh kita sendiri. Makanya kita kan mau masuk misal ke

0: Pro 2. Pokoknya jangan kemana-mana ya, karena setelah ini mereka bakal bawain satu lagu lagi ya teman Pro 2. So tetap stay tune di 95.2 Pro 2 Red Medium, teman terbaik kamu.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Okay, missing you tuh Bang Pro 2 dari Fox. Ini juga, aduh kayaknya akan jadi candu kedua.
1: Candu dia.
0: Ini juga candu banget Bang Pro 2 ternyata ya. Kalau dibawain langsung nih. Okay, berhubung waktunya sudah tiba di penghujung ya.
1: Sayang banget.
0: Sayang banget padahal masih banyak yang mau aku tanyain nih. Bahkan teman-teman Pro 2 juga masih banyak yang belum terbaca ya teman Pro 2. Kalau kepo kalian langsung aja ke sosial medianya mereka aja ya teman Pro 2. Nanti nanya-nanya sendiri aja.
1: Jangan lupa di follow ya. Fuck.
0: Oke, okay, fox.id ya.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, sebelum kita tutup harapan kedepannya dari KDD dan juga Karisang buat band Fox nih. Apa nih boleh di
1: doain kita albumnya lancar.
0: Oh iya, yeah. Tadi mau spill album teman Pro 2. Mau ada apa nih di tahun depan ya, Kak? Boleh di spill.
1: Tahun depan kita mau rilis album. Jadi tahun ini kita nggarap rilis tahun depan gitu sih Kak.
0: Oke, okay. Udah ada namanya kah albumnya?
1: Masih rahasia sih.
0: Oke, okay. Biar semakin
1: biar
0: penasaran nih teman-teman Pro 2. Jadi harus follow ya teman Pro 2 sosial media mereka fox.id buat kami penasaran mereka mau upload mau rilis album di tahun depan. Oke, okay. Ada lagi mungkin harapannya yang lainnya?
1: Ya, ini sih lebih ke apa ya? Kita kan harapannya juga banyak event-event yang mewadahi kayak seperti kita ini kayak band-band okay. dari lokal. Jadi kan harapannya di situ kan nanti biar tahu sih oh ternyata dari lokal tuh ada nih band-band yang benar-benar niat lah serius intinya kayak gitu sih. Enggak sekedar hanya kita band-bandan semata gitu tak sih. Lebih ke ada yang apa ya mewadahi kayak gitu sih.
0: Oke, baik. Semoga ya nanti menemukan apa ya peluang yang mungkin bisa ngebawa Fox ini lebih melejit lagi itu Bapak Berdua. Oke. Oke, satu jam kita sudah ngobrol ya barengan sama Fox ya Bapak Berdua, perjalanan musik mereka, bahas EP Romantic Fantasy-nya mereka juga yang surprisingly lagunya enak-enak juga Bapak Berdua. Kamu juga harus dengerin ya. Terima kasih buat Fox ya, terutama Kak Dede dan juga Kak Risang yang sudah hadir juga. Dan juga sharing bareng teman-teman Pro 2. Dan buat teman-teman Pro 2 juga jangan lupa untuk terus mendukung musisi dan juga karya-karya dari musisi lokal. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah dengerin dan juga menyaksikan dari Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Sumedap dan juga Pro 2 RRI Jember. Aku Anjani Moi pamit dari Musik Live Chat edisi hari ini teman Pro 2. Jangan berhenti bermusik, jangan berhenti berkarya. Sampai jumpa di MLC berikutnya.
2: Baru aja kamu ikuti Musik Live Chat berjaringan Sejawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun dan RRI Sumenep. See you.

buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, selamat malam teman bro dua. Hai, ada Jen alias Fosana Timi akan temenin kamu di Jaga Malam sampai jam 12 malam nanti. Mas, lama banget cuy buat kamu bisa ketgabungan bareng sama Jen ya. Dengar lagu enak dan juga informasi baru wajib banget buat kamu tahu. So, stay close with me di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, dari tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya, 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi, kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.
1: New truck,

lagu-lagu kekinian gawe awak sing

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngutarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Oke, teman bro dua. Sebentar lagi ini bakal up ke topik jaga malam, tapi sebelum itu ini bakal putar lagu yang udah ditungguin banget sih barengan sama teman bro dua malam hari ini ya. Dan seperti yang Jin bilang tadi, informasi terbaru ini juga bakal hadirin nih teman bro dua buat kamu spesial pastinya. Nah, ngomongin soal dunia promosikan ya. Dia bakal spill buat harga tiket dan sekaligus jadwal jual dan daftar harga tiket konser The Script in Jakarta 2027 alias tahun depan teman pro 2. Yeps. Pas ada waktu sebenarnya buat bisa nabung-nabung gitu ya. Jadi kumpulin aja duitnya teman pro 2 ya. Promotor ini resmi merilis daftar harga tiket dan juga seat plan konser The Script di Indonesian Arena Kompleks Gelora Bung Karno GBK Jakarta tanggal 3 April 2027. Nah, buat tiket-tiketnya aja langsung spill aja ya. Karena khusus untuk pemegang tiket Golden Festival ini nantinya juga bakal ada khusus sendiri ya teman berdua ya. Kalau dari Color Asia Live selaku sang promotor, hari Kamis kemarin udah ngumumin daftar harga sekaligus jadwal penjualan tiket konser Danny O'Donoghue CS itu di Indonesia, dan harga tiket konser The Script terbagi menjadi dua kategori utama yaitu standing dan juga numbered seating ya teman berdua. Jadi berdasarkan seat plan yang dirilis promotor, area standing berada di lantai arena dengan posisi mengarah langsung ke panggung, dan Golden Festival Priority ini menjadi area yang berada di paling dekat dengan panggung, disusul Golden Festival dan juga festival di bagian yang lebih belakang. Begitu. Khusus pemegang tiket Golden Festival Priority, promotor ini menyediakan sejumlah benefit seperti akses masuk lebih awal, lanyard dan juga kartu PVC serta jalur prioritas menuju toko merchandise. Dan promotor ini juga memastikan tidak dapat terdapat pembatas antara area Golden Festival Priority dan juga Golden Festival Regular. Dan sementara itu kategori number seating berada di area tribun dengan tempat duduk yang telah ditentukan sesuai nomor tiket, dan kategori itu terdiri dari red atau restricted view, bronze, silver, gold, platinum dan juga diamond VIP. Kategori red ini memiliki posisi dengan pandangan terbatas ke arah panggung ya. Sedangkan bronze dan juga silver berada di lantai tribun yang sama tetapi dengan posisi yang berbeda. Bronze ini menempati bagian sudut atau siku tribun, sedangkan silver berada di area yang lebih menghadap ke panggung teman pro 2.

cara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Teman terbaik kamu.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby. Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi dibalik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

Oke, teman produk ini udah up buat topik jaga malam. Kalau bisa pantau di Instagram ya. Boleh request lagu favorit kamu. Kalau misal mau gabungan, sekalian request juga bisa banget. Kalau mau gabung di WhatsApp juga bisa sih, di 0890 8952, atau di Instagram deh, menjadi @produk_RRI. Bengi. RRSBY teman produk ya. Bebas, kalau misal mau di live chat aplikasi RRI Digital juga bisa. Yang jelas tulis aja nama penyanyi dan juga judul lagunya, nanti Ijen bakal puterin. Kayaknya bakal tunggu sampai jam 11. Let's go.

Teman Pro 2, scrolling media sosial tiap hari pasti ketemu tren baru ya. Hari ini viral, besok udah ganti lagi. Tapi ada satu hal yang gak pernah kehilangan pesonanya, yaitu kebaya. Kebaya bukan cuma pakaian tradisional. Kebaya adalah simbol keanggunan, keberagaman, dan jati diri bangsa Indonesia. Lewat Hari Kebaya Nasional, kita diajak buat makin bangga sama budaya sendiri. Gak harus nunggu acara resmi kok buat pakai kebaya. Sekarang banyak model kebaya yang simple, modern, dan cocok dipadukan sama outfit favorit kamu. Jadi, yuk tunjukkan kalau anak muda juga bisa tampil stylish sambil melestarikan budaya. Karena budaya yang tetap hidup adalah budaya yang terus kita kenakan dan kita banggakan. Selamat Hari Kebaya Nasional!

0: teman berdua. Kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baca yang udah gabungin teman berdua. Ngomongin soal lagu yang paling bisa ngilangin rasa galau malam hari ini ya. Ini bukan apa-apa sih ya, karena setiap lagu kan biasanya mewakili perasaan orang gitu ya. Nah, jadi lebih spesifik kepo aja kalau bisa kamu galau gitu ya. Dan kamu pingin galaunya hilang dengan mendengarkan sebuah lagu, lagu apa yang ketika kamu dengarkan galau kamu tuh langsung hilang teman berdua. Ya udah gabungan di sini ada Kariki. Ya Kariki, aku dengerinnya lagunya Slipknot, Bang. Wah, agak keras dikit ya. Sebenarnya enggak keras dikit tapi udah keras banget ya. Salah satu band metal teman berdua dari luar negeri gitu ya. Tapi requestnya beda. Requestnya lagunya Fist yang berjudul Maju. Karena ini sebenarnya juga sama, Bang. Ya kita harus terus maju gitu dan tidak menoleh ke belakang gitu. Meskipun doi udah jadi milik orang lain gitu, agak sedikit ya. Ya udah langsung diputerin aja deh. Ada Kak Layla yang katanya mau dengerin lagunya Drake Nokia. Kemudian ada Kak Ilham. Kalau Kak Ilham lagu yang bikin semangat lagunya Sila on Seven, Bang. Atau Bila Indrajaya yang niscaya juga bisa sih, bebas mau puterin yang mana. Oke, nanti jangan bakal puterin ya. Telah jangan puterin lagu-lagu yang udah di request sama teman-teman sebelumnya, Kak Ilham. Sebelum Kak Ilham maksudnya. This is for you, tadi yang udah request, langsung nyemputin lagunya Fist, Maju.

Suroboyo, ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya.

0: Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, walaupun Indonesia bukan negara Islam, tetapi populasi Muslim atau jumlah penduduk yang memeluk agama Islam di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Bahkan negara Arab Saudi yang dikenal sebagai asal-muasal agama Islam, jumlah penganutnya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, ada lebih dari 207 juta Muslim di Indonesia, atau sekitar 87,2% dari total populasi.
1: Teman terbaik kamu.

0: zaman Pro2A pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro2.
1: Are suruh foyo karo Pro2.

0: Tambah baru deh, setiap kapan bakal ada more music yang akan senantiasa menemani kamu sampai dengan jam 12 malam nanti. Jadi masih belum bisa tidur, gak usah khawatir. Jadi disiapin more music buat temenin kamu malam hari ini. So stay close with me di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Prodo, aku Bella, aku Valen, kami dari Teknik Instrumentasi ITS. Jangan lupa dengerin

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja gak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu gak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
0: Iya juga ya, benar juga. Solusinya apa?
2: Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.

Ketika kamu lelah, berhentilah dulu. Beri ruang, beri waktu. Kalau kamu ingin menyerah, maka ingatlah tentang asa dan mimpi yang sudah kamu rajut. Lalu kamu akan tahu betapa besar petualangan yang sudah kamu lalui.

Hey anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

galau, sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Fakta ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah itu, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Buat kamu yang ingin berlibur, bisa lebih mengenal Indonesia bukan hanya sebagai tempat wisata yang indah, tapi juga sebagai negeri yang kaya akan budaya, sejarah, dan keanekaragaman alam yang menakjubkan.
1: Teman terbaik kamu.

Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

Dengan terdengarnya lagu ini maka saya sudah Radio Republik Indonesia Purnama 2 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Thanks banget buat teman Pro 2 yang udah selalu tune in barengan sama kita di malam hari ini. Dan ketemu lagi bareng sama Pro 2 FM di esok hari, tentunya masih di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

95,2 Prodo RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat pagi, good morning teman Prodo. Gimana kabar kamu pagi ini? Udah mulai persiapan ya? Sehat gimana? Harus sehat dong ya, karena Prodo FM alhamdulillah bisa kembali nemenin kamu lagi dari pagi, siang, sore hingga malam nanti dengan berbagai program yang udah kita siapin spesial buat kamu. Ada Sepada, selamat pagi teman Produa, santai siang, sore ceria, dan jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan tentunya di Sepada bakal ditemenin sama aku Rianita sampai jam 10 pagi nanti teman Produa, untuk menemani pagi kamu yang masih cukup buta ini ya kan. Lagu-lagu yang super enak bakal nemenin kamu sampai jam 6 pagi tentunya teman Produa di Your Music. Makanya kamu yang mungkin belum mandi, buruan mandi, buruan bangun ya, udah ditemenin sama lagu-lagu yang super enak. Jadi kamu harus stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Duh, dari tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya, 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi, kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.

0: Adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 6 pagi saatnya Info Pro 2 bersama saya Rianita. Informasi yang pertama, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, memastikan pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan. Upaya tersebut difokuskan untuk menghentikan perluasan kebakaran dan mencegah munculnya titik api baru. Hal itu disampaikan Prabowo setelah memimpin rapat penanganan karhutla di Posko Aju Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Tengah, kawasan Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Sabtu 22 Agustus 2026. Prabowo mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan karhutla dan melakukan mitigasi untuk mengendalikan kebakaran. Informasi selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdiki memastikan seluruh infrastruktur base Transceiver Station

0: BTS yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT telah pulih dan kembali beroperasi normal. Kemkomdigi mencatat sebanyak 812 set BTS di 11 kabupaten atau kota terdampak gempa yang mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Setelah dilakukan pemulihan, seluruh infrastruktur itu kini telah kembali berfungsi dengan semula. Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi mengatakan pemulihan tersebut telah mencapai 100%. Informasi yang terakhir, tim Hapkido Jawa Timur terus mematangkan persiapan untuk menghadapi kejuaraan nasional Kejurnas Hapkido di Lampung dan Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri di Sulawesi Utara. Angga Gali Hermanto, pelatih Hapkido Jatim, mengatakan timnya akan diperkuat 7 atlet, 2 pelatih, dan 1 manajer yang menjalani pemusatan latihan di Kota Malang. Kejurnas Hapkido dijadwalkan berlangsung di Lampung pada 25 hingga 27 September 2026, sedangkan PON Bela Diri di Sulawesi Utara diperkirakan digelar pada pekan ketiga Oktober 2026. Ia menjelaskan 7 atlet yang disiapkan terdiri dari 4 atlet nomor Daryun atau kelas tarung dan 3 atlet nomor seni, baik seni tunggal maupun berpasangan. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada, semoga pagi ini hadir dengan udara yang segar, hati yang lebih tenang dan semangat baru untuk menjalani aktivitas. Apapun yang sedang kamu persiapkan hari ini, entah itu berangkat kerja, mengantar anak sekolah, membuka usaha, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi atau teh di rumah, semoga semuanya berjalan lancar dan membawa kebaikan. Terima kasih sudah memulai hari bersama Pro 2 FM. Semoga suara yang menemani pagi kamu bisa menjadi teman yang menyenangkan, memberi informasi, hiburan, dan juga energi positif sebelum menjalani rutinitas. Jangan lupa tersenyum, karena kadang hal sederhana seperti senyum bisa membuat hari terasa lebih ringan dan lebih indah. Buat yang sedang menghadapi tantangan, semoga diberi kekuatan dan kemudahan. Buat yang sedang mengejar mimpi, semoga langkahnya dimudahkan dan usahanya membuahkan hasil yang terbaik. Dan buat yang mungkin masih merasa lelah, ingat bahwa setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai kembali dengan harapan yang lebih baik lagi. Mari kita awali hari ini dengan pikiran yang positif, hati yang penuh syukur, dan semangat untuk menebarkan kebaikan kepada siapa aja yang kita temui, teman Pro 2. Semoga kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan selalu menyertai kamu semuanya dan keluarga. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan kemana-mana, karena aku akan terus menemani pagi kamu dengan berbagai informasi dan obrolan menarik sepanjang siaran ini.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
3: Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

Surabaya. Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat mutlak bagi kesuksesan kita di bidang apapun, dalam kehidupan berkeluarga, kemasyarakatan, maupun profesional. Buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dewson, adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewson mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dewson memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling menguntungkan.

adaptasi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan.

bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.

di Halu hanya satu lagu. Get ready. Teman-teman dua, gak kerasa banget ya udah jam 7:30 pagi. Ini saatnya Halu hanya satu lagu. Kamu pasti penasaran kan musisi hari ini di Halu ada siapa? Aku kasih bocoran ya, musisinya adalah Monitata Halea. Wow ya, kamu yang mungkin sudah banyak yang tahu ya tentang lagu-lagunya musisi Monitata Halea. Tapi aku hanya ada 3 option aja nih di lagu di musisi Monita ya. Lagunya itu yang pertama Sayonara, yang kedua Matcha with the Sun, dan yang ketiga Tapak Hening. Kamu tinggal pilih teman pro 2 di antara 3 ini, mana yang paling kamu suka. Kamu bisa voting di Instagramnya @pro2rrsby. Aku sudah bikin polling box di situ, kamu tinggal pilih aja mana lagu yang paling kamu suka dari musisi Monitata Halea. Nah, yang pertama ada Sayonara, yang kedua Matcha with the Sun, yang ketiga Tapak Hening. Nah, kamu tinggal pilih aja, dan voting terbanyak bakal aku putar jam 8 pagi nanti. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja voting sekarang juga.

minuman berdua, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Teman Pro 2 tentunya masih di Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2, ditemenin sama aku Rianita. Dan di sela-sela aku kasih lagu-lagu yang super enak, aku juga punya informasi terbaru buat kamu semuanya. Kali ini datang dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP yang menargetkan akad massal 71 ribu rumah di Jawa Timur Jatim pada Desember tahun ini. Sebagai bagian dari percepatan program 3 juta rumah, Teman Pro 2. Marwarar Sirait, Menteri PKP itu bilang percepatan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, lembaga pembiayaan, dan juga masyarakat tentunya. Ia menilai regenerasi pengembang mulai terlihat dan perlu terus diperkuat agar pembangunan rumah bagi masyarakat dapat berjalan lebih cepat, Teman Pro 2. Selain memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau, pemerintah itu juga mendorong regenerasi pengembang agar industri perumahan semakin sehat dan berkelanjutan. Adapun upaya memperkuat ekosistem perumahan itu juga dibahas Marwarar bersama Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN, serta sejumlah pengembang senior nasional, Teman Pro 2. Dan memang pertemuan itu dimanfaatkan untuk menyerap masukan, kritik dan juga pengalaman pelaku industri terkait berbagai persoalan pembangunan perumahan. Salah satu yang dibahas itu adalah kepastian tata ruang, termasuk integrasi lahan pertanian pangan yang berkelanjutan atau LP2B ke dalam rencana tata ruang daerah. Nah, Nusron dalam pertemuan itu pun juga menyampaikan progres verifikasi usulan LP2B itu secara nasional telah mencapai 87,53%, melampaui target minimal nasional sebesar 87% dari luas lahan baku sawah atau LBS ya. Sebanyak 30 provinsi pun juga telah melampaui target itu, Teman Pro 2. Sementara 8 provinsi masih perlu mempercepat pemenuhan target seperti Riau, Jambi, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Timur, Sulawesi Barat, dan Papua. Nah, kepastian tata ruang ini dinilai penting agar pembangunan perumahan dapat dipercepat tanpa mengabaikan perlindungan terhadap lahan pertanian. Selain itu juga pemerintah mengevaluasi nih sejumlah kendala yang masih dihadapi sektor perumahan, mulai keterbatasan harga rumah, administrasi pertanahan, persoalan lahan sawah dilindungi ya atau LSD, hingga kebutuhan peningkatan kuota rumah subsidi yang lebih berkualitas gitu, Taman Pro 2 informasinya. Dan tentunya Rianita nanti bakal balik lagi membahas apa infoin tentang traffic dan weather, Taman Pro 2. Makanya buat kamu yang penasaran, makanya gak usah kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my God.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih, tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.
3: Are Surabaya karo Pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu. This is Traffic and Weather Info by Pro 2.
3: Teman Pro 2, gak kerasa banget udah jam 7 pagi. Ini saatnya aku, Rianita, kasih informasi seputar cuaca dan juga